0: pada hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di Nyarapuy.
1: Nyarapuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
2: Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
3: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Celebrities Tracksin. Halo-halo, selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih di hari Jumat 25 September 2026. Akhir bulan aja nih. Ada yang tanggal-tanggal gajian ya. Bau-baunya Sobat RDI udah bau duit ya di tanggal segini. Dan pagi ini Sobat RDI ketemu lagi di Nyarap Kuy, nyariin acara pagi kuy yang bakal ditemenin sama Dani Lopez di sini dari jam 7 sampai jam 10 nanti. Jadi buat kalian yang pengen ngeramein Nyarap Kuy, boleh dong, boleh banget ya. Apalagi rame banget kita ditemenin sama Fresh Care Vapo Balm. Ini inovasi terbaru dari Fresh Care. Fresh Care Vapo Balm ini balsam aromaterapi 2-in-1, bisa dihirup dan bisa dioles. Jadi kalian kalau misalnya memang lagi ngerasa masuk angin, gejala flu dan batuk, udah langsung tinggal oles hangatnya Fresh Care Vapo Balm di dada, punggung dan leher kamu. Itu langsung banget kerasa hangat dan segarnya ya. Bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kamu, tinggal quick inhale, buka alufoil dan hirup kesegaran aromanya. Jadi, Fresh Care Vapo Balm ini dikemas dalam kemasan mungil dan praktis menyerupai earphone TWS. Fresh Care Vapo Balm gampang dibawa kemana aja, siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Jadi nggak cuma pas lagi sakit aja, bisa dipakai tiap hari. Ada dua pilihan aroma dari Fresh Care Vapo Balm. Yang pertama ada matcha yang fresh calming, seger banget. Terus ada juga yang sakura, aromanya floral yang clean powdery, nggak bikin enak, jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Dan yang super praktis, Fresh Care Vapo Balm ada gantungannya, jadi bisa digantungin di tas. Praktis banget kan buat di jalan, traveling atau lagi naik kendaraan, tinggal hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style. Langsung aja nyapa pagi nih ya buat yang udah ikutan hadir, oncom gondrong, para oncom yang gak gondrong mungkin ya, mungkin ada yang gondrong, ada yang bondol gitu ya. Gabung di 081514689995. Dan yang udah ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta juga gaskeun dong.

Semoga keberkahan, kebarokahan menyertai kita semua, amin. Waalaikumsalam lagi buat Ibu Sri Regensi, hadir dong sambil aktivitas. Jangan lupa ngopi dulu biar tambah semangat ya. Makasih Kak Dai Metugal, sehat terus ya. Sehat terus juga buat Ibu Sri. Goyang lagi.

Lanjutnya apa lagi? Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam buat Ipulko. Saya di Bojonggede. Hadirnya apa buat pendengar setia RD semuanya? Terus buat semua karyawan kerupuk Dila, warung nasi uduk TV, Bang Ipai, Bang Bere-Bere, ama semua yang lagi sarapan, tetap semangat di hari Jumat penuh berkah ya. Amin.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI97.1FM Jakarta.
3: Di hari ulang tahun kamu pengen dikasih kado apa sih?
4: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
3: Ya gak bisa dong.
5: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles.
1: Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.
6: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist, balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style. Pagi ini ada informasi dari inews.id ya, yang memang dua pulau baru muncul di sekitar Gunung Anak Rakatau Selat Sunda. Jadi pulau tersebut terlihat di sektor barat laut dan tenggara gunung api tersebut yang menghebohkan publik yang, dan disebut-sebut sebagai Cucu Krakatau. Ya, jadi di tanggal 22 September 2026 sudah terlihat Sobat RDI, dan kata Kepala Badan Geologi Ibu Lana Saria juga bilang kemunculan dua pulau baru ini diketahui berdasarkan informasi dari para pelaut dan relawan yang melakukan pelayaran serta pemotretan kawasan gunung gunung api Anak Krakatau. Dan berdasarkan informasi yang diterima, pulau baru juga terlihat di sektor barat laut sekitar 760 meter dari pesisir tubuh Anak Krakatau sisi barat laut, serta sektor tenggara sekitar 495 meter dari pesisir tubuh Anak Krakatau sisi tenggara. Jadi memang Anak Krakatau ini kan merupakan gunung api aktif tipe A di Selat Sunda yang dipantau di pos PGA Kalianda, Lampung, dan juga Pasuruan, Banten. Itu Sobat RDI ya. Jadi memang ada di di sisi barat laut dan juga di sisi di sektor tenggaranya itu muncul Sobat RDI ya, yang disebut-sebut sebagai Cucu Anak Krakatau. Jadi memang sejak 2 Juli 2026 status aktivitas Gunung Anak Krakatau ini berada pada level 3 atau siaga. Kemudian seri erupsi tipe Strombolian yang menghasilkan lontaran batu pijar dan abu vulkanik itu terus berlangsung sampai tanggal 3 September 2026. Jadi pada tanggal 4 September 2026 sekitar jam 11 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, Gunung Anak Krakatau ini mengalami erupsi menerus selama 25 jam sampai berakhir pada tanggal 6 September 2026 jam 00.04 waktu Indonesia Barat. Dan erupsi ini menghasilkan lava yang mengalir ke sektor barat laut, kemudian barat daya. Dan memang di tanggal 15 September 2026 itu ada perluasan tubuh Gunung Api Anak Krakatau sebesar 32,8 hektar. Penurunan gejala aktivitas sejak erupsi menerus ini akibat status Gunung Anak Krakatau diturunkan dari level siaga menjadi level waspada di tanggal 21 September 2026 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Jadi memang menyikapi kemunculan dua pulau baru tersebut ya di sisi barat sama sisi tenggara, dari Badan Geologi ini meminta masyarakat dan wisatawan menjauhi kawasan sekitar Gunung Anak Krakatau. Seperti itu ya, yang heboh-heboh mungkin para wisatawan, para fotografer ya, yang mau mengabadikan momen itu mungkin jaraknya juga diperhatikan lagi ya. Itu harus waspada banget ditingkatkan lagi kewaspadaannya terhadap potensi bahaya di sekitar kawasan tersebut. Dan sementara untuk masyarakat wilayah Pantai Banten dan Lampung, ini diminta tetap tenang dan tidak mempercayai isu mengenai erupsi anak Krakatau yang disebut akan menyebabkan tsunami. Seperti itu Sobat RDI. Jadi kalau misalnya kalian agak tidak tenang ya dari media sosial, mungkin ada berita hoax-hoax atau mungkin grup WhatsApp ya, ada link-link yang memang dari link yang berita yang kurang valid, lebih baik tolong Sobat RDI, informasinya harus dari BPBD langsung, akun resminya, kemudian dari badan geologi ya, dan kalian juga memang harus informasinya dari BMKG, kemudian BPBD dan juga badan geologi. Itu dia yang harus dipercayai, akun-akun resmi tersebut saja. Kalau yang lain, kalau misalnya kurang valid, yang bikin kalian resah, udah diabaikan saja ya.
3: Sini-sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
4: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
3: Terus, maunya apa?
4: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapku.
5: Nyarapku dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Vapobalm. Balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
1: Fresh Care Vapobalm. Terapi.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai, listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Yo, ayo! Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000. Buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini, khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
2: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebun Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
3: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30 sampai 6:30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
2: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
5: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan

0: kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Hadeh.
2: Jarakku dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapobalm, therapy with style.
1: Radio RD Jakarta, Musik Indonesia dan Celebrity Strike Zis. Balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Vapobalm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapobalm, therapy with style. Yuk langsung aja nyapa buat kalian yang udah ikutan gabung ya di 0815-1468-9995, dan yang udah ikutan gabung juga di fanpage RD 97,1 FM Jakarta. Dai Lopez juga baru saja mulai live TikTok nih di @dailopez_. Ya dikit aja nih Ratu Oncom, Sobat RDI ya, Ratu Oncom lagi live TikTok. Tapi pengen nyapa juga buat para Oncom yang udah ikutan hadir. Gas!

dan selebritis tereksis dari Lesti ada yang punya. Udah kita puterin Sobat RDI ya. Dan sekarang kita balik lagi di Nyarap Kui yang dipersembahkan Fresh Care Fabo Balm yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Kita bilang makasih dulu ya. Terima kasih Fresh Care Fabo Balm yang udah nemenin kita dari jam 7 sampai jam 8 ya. Ini inovasi terbaru dari Fresh Care, balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup dan bisa dioles, dikemas dalam kemasan mungil dan praktis menyerupai earphone TWS. Fresh Care Fabo Balm praktis, gampang dibawa kemana aja dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan. Jadi kalau pagi ini lagi ngerasa masuk angin, gejala flu dan batuk, udah deh langsung dioles aja sama Fresh Care Fabo Balm ya, di dada, terus di punggung dan juga leher kamu. Itu langsung banget kerasa hangat dan segarnya. Bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kamu. Tinggal quick inhale, buka aloe oil dan hirup kesegaran aromanya. Fresh Care Fabo Balm bisa dipakai tiap hari, gak cuma pas sakit aja. Fresh Care Fabo Balm ini ada dua pilihan aroma. Yang pertama ada aroma matcha yang fresh, calming, seger banget. Terus ada juga aroma sakura, aromanya floral yang clean, powdery, gak bikin enek, jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Yang super praktis nih ya, Fresh Care Fabo Balm ada gantungannya, jadi bisa digantungin di tas. Praktis banget kan buat di jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan. Tinggal hirup dan oles. Fresh Care Fabo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Fabo Balm, terapi with style. Terima kasih yang udah ikutan hadir pagi ini Sobat RDI ya. Kita mau nyapa lagi buat kalian yang udah ikutan gabung, para oncom. Besok kita ketemu lagi. Enggak besok, maaf. Fresh Care Fabo Balm, nanti ketemu lagi hari Senin ya, karena Sabtu Minggu kita libur dulu. Oncom gondrong, Ratu Oncom udah gak sabar juga mau nyapa para oncom-oncom yang kurang gondrong.

pagi asik ya sambil dengerin Radio RDI. Kang Abraham di Semakin Dia 52, Sukamaju, Cibungulang, Bogor. Nyapa Tiara, Dwi, dan Ibu Wati. Halo, selamat pagi lagi buat Harun Al-Rashid, warga Pancing City Medan hadir. Ngabsen aja pagi ini, waalaikumsalam ya. Cuacanya.

Neng. Andri Cokel di Cikat Ciluwer Kadir Bogor cuaca lagi indah di pagi ini ya. Oke, baiklah, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi. Goyang.

Lanjut lagi nyapa halo selamat pagi, waalaikumsalam. Ini Mang Wawan, CEO Siomay Tasik yang ada di Kampung Gudang Citerep. Mang Wawan adalah seorang CEO Siomay.

0: tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarap Kuy tiap hari.
1: Ya kan Nyarap Kuy ada setiap hari, dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2 in 1, bisa hirup dan oles.
3: Fresh Care Vapo Balm, terapi

97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Balik lagi di Nyarap Kuy, nyariin acara pagi kuy. Dan kita masuk di jam yang kedua, jam 8 lewat 9 menit ya, dibarengin Juri. Juri, tapi versinya siapa? Son of Panca. Balik lagi sobat RDI di Nyarap Kuy dan masih ditemenin sama Dai Lopez di sini. Ya, dan selamat pagi juga pengen nyapa buat kalian yang udah hadir di Dai Lopez underscore underscore underscore. Selamat pagi buat Hasan Ehakar Ali. Waalaikumsalam ya, salam ceria aja seceria hari ini. Doain timnas menang ya lawan singa di dapur. Lawan singa di dapur. Lawan singa di dapur. Tapi TikTok, halo selamat pagi yang dari SMA dengerin radio RDI, ternyata baru tahu yang siaran ya. Baru tahu gue nih, dia nih. Halo, selamat pagi lagi buat Reni. Halo. Ini baru tahu aku sering dengerin RDI. Mana baru tahu kamu. Juni 21, halo selamat pagi Juni. Terus selamat pagi juga buat user sekian-sekian-sekian. Ganti nama lu mangganya tuh ya, nama akunnya. Jadi nyapanya bingung ya. Terus lanjutnya apa juga buat yang hadir biasa atau Harry Basil, halo. Ternyata nonton dia ya, Harry Basil. Ada Rahmat Kurnia juga, selamat pagi. Pengen nyapa juga buat yang udah ikutan hadir dari bentar-bentar, Mr. Ari Kriskiana MPD. Halo, selamat pagi. Terus pengen nyapa juga buat yang hadir lagi. Bentar, intip dulu yang belum kesapa siapa ada. Coba ngabsen lagi. TDD, selamat pagi TDD. Terima kasih Imas Daryani juga. Mat libur ya besok, kadai sepi 2 hari. Besok Sabtu Minggu kan enggak ada dulu nyarap kuinya ya. Waalaikumsalam ya TDD. Bu Eng Herlina, selamat pagi. Tiap hari seger terus, kadai sehat-sehat ya sama sama salam aja buat orang pebuaran. Gitu ceritanya Bu Eng ya. Seger mulu soalnya boboknya di ini, di freezer. Wong Jaing masih ada Papi TikTok. Dia itu ada di mana?

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Demo buruh kemarin, panasnya pidato Iran di sidang umum PBB hingga Indonesia resmi punya kapal induk. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Jumat 25 September 2026. Berita pertama, sejumlah buruh menggelar aksi damai di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, buruh membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan perlindungan, kepastian kerja, upah, hingga keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Masa buruh sendiri tidak memasuki kawasan Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat, agar tidak ada narasi politisasi dan adu domba kepada mahasiswa mengenai lokasi demo. Beberapa ruas jalan seperti Jalan Gatot Suproto dari arah Slipi menuju Semanggi hingga ke Bundaran HI mengalami kemacetan. Masa aksi dari kelompok buruh lalu membubarkan diri dari titik aksi di Jalan Jenderal Sudirman setelah melakukan aksi selama sekitar 1,5 jam. Berikutnya, Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafik, dituntut hukuman pidana 5 tahun penjara soal kasus korupsi. Tuntutan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Selain itu, Jaksa juga meminta agar Majelis Hakim mencabut hak politik terdakwa Fadia. Dalam sidang sebelumnya, Jaksa mendakwa Fadia terlibat dalam rangkaian perbuatan korupsi dengan mendirikan perusahaan keluarga, PT Raja Nusantara Berjaya, kemudian mengarahkan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah untuk memenangkan perusahaan tersebut dalam proyek pengadaan jasa outsourcing. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan bahwa negaranya merupakan korban terorisme dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rabu lalu. Ia menegaskan Iran tidak melakukan terorisme, melainkan mempertahankan diri dari serangan Amerika Serikat dan Israel. Pezeshkian juga membandingkan pengawasan terhadap program nuklir Iran dengan kondisi Israel. Dia menyoroti bahwa Israel memiliki senjata nuklir dan senjata pemusnah massal, tetapi bukan anggota perjanjian non-proliferasi nuklir dan tidak pernah mengizinkan inspeksi internasional. Saat ia berpidato, delegasi AS dan Israel melakukan walkout sebagai balasan atas aksi walkout delegasi Iran ketika Presiden AS Donald Trump berpidato di hadapan para pemimpin dunia sehari sebelumnya. Italia resmi menyerahkan kapal induk Giuseppe Garibaldi kepada Indonesia dalam seremoni serah terima yang digelar di Jakarta kemarin. Prosesi serah terima diawali dengan penurunan bendera Italia yang berkibar di atas geladak kapal, diiringi lagu kebangsaan Italia. Setelah itu, giliran bendera merah putih dikibarkan di ujung geladak, diiringi lagu Indonesia Raya. Dengan pengibaran merah putih tersebut, Giuseppe Garibaldi resmi berganti bendera dan menjadi bagian dari TNI Angkatan Laut dengan nama KRI Sriwijaya 100. Dalam serah terima ini, Kolonel Laut Muhammad Fuad Hasan resmi menjadi komandan KRI Sriwijaya 100. Nantinya kapal ini akan dimodernisasi oleh PT PAL bersama sejumlah perusahaan asal Italia. Selanjutnya, hukuman mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim atas kasus dugaan korupsi Chromebook dikurangi menjadi 9 tahun dalam putusan banding kasusnya di Pengadilan Tinggi Jakarta. Selama persidangan, Nadiem duduk dan terlihat sesekali tertunduk ketika mendengarkan sejumlah pertimbangan hakim atas banding yang diajukan terkait perkara korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Hukuman tersebut lebih ringan dibandingkan putusan tingkat pertama, yaitu 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Selain itu, Majelis Hakim menurunkan uang pengganti menjadi 548 miliar rupiah dari sebelumnya 809 miliar rupiah. Pemerintah dan DPR akan membentuk lembaga baru yang diberi nama Badan Reforma Agraria Nasional, disingkat BRAN, atau Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria, disingkat LPRA. Pembentukan lembaga tersebut merupakan tindak lanjut setelah rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria disahkan menjadi undang-undang. Lembaga tersebut nantinya akan berada langsung di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia dan bertugas untuk menangani pelaksanaan reforma agraria secara nasional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta membantu penyelesaian konflik agraria. Dengan kehadiran lembaga tersebut, penyelesaian konflik agraria tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan administrasi pertanahan, penanganannya juga menjadi bagian dari pelaksanaan reforma agraria dalam skala nasional. Saat ini, pemerintah masih menyusun simulasi mengenai pembagian kewenangan dan struktur kerja antara Kementerian ATR BPN dengan BRAN LPRA. Berita terakhir, Persija Jakarta menghadirkan kejutan menjelang penutupan bursa transfer awal musim Super League 2026-2027. Macan Kemayoran resmi mendatangkan Marcelino Ferdinand untuk menambah kekuatan di lini tengah. Berposisi sebagai gelandang serang, pemain berusia 22 tahun itu bakal reuni dengan Shin Tae-yong, serta memperkuat sektor lapangan tengah yang telah memiliki pemain handal seperti Raihan Hanan. Mantan pemain Oxford United itu resmi diikat kontrak hingga 2 musim ke depan. Pengalaman internasionalnya di level klub serta di timnas Indonesia sejak usia muda membuatnya jadi tumpuan baru untuk membawa Persija ke level yang lebih tinggi. Memahami setiap perkembangan adalah kunci agar kita bisa tetap tenang menghadapi perubahan. Simak terus berita paling update tanpa takut hoax, hanya dari sumber terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

Asal jangan duitnya yang hilang ya. Semangatnya harus datang, duit datang juga insya Allah. Baiklah, pagi hari ini warga kembali Hana temin warga. Kayaknya lama banget gak siarannya ya. Senin siaran, Selasa congang, Rabu congang, Kamis juga congang kemarin. Lama-lama ompong semua ya jadinya warga hari-hari ya. Yaudah, kita temin warga kembali pagi hari ini. Berita-berita Ngat Kafe Dut pagi ini sampai jam 10 ya. Berita-berita update dari antaranews.com juga siap kembali kami hadirkan untuk warga. Kita sambung dulu yuk cita-cita ta pagi hari ini bersama Bang Thoyyib. Enggak usah pulang. Sampai lupa saya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telat ya, bin balim salam. Sehat tapi warga ya hari ini, mudah-mudahan sehat semua lah warga. Harus sehat dan semangat.

IKI adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital telik telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDA atau telang. Selain KTP, di dalam IKD NIKI juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD NIKI juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusan unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil ke seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Hiring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
0: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Asik musiknya, hangat beritanya untuk Jumat penuh rahmat warga untuk hari ini. Dan kita ke informasi dari Lombok Tengah warga. Sebanyak 186 SPPG di Lombok Tengah masih beroperasi dari keterangan Satgas MBG. Dan informasi lengkapnya warga Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat menyatakan sebanyak 186 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG hingga September 2026 masih tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan warga. Dan keterangan ini warga Mandalika disampaikan oleh Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Lombok Tengah Lalu Rinjani di Lombok Tengah kemarin. Dari 192 SPPG di Lombok Tengah, ada 6 SPPG yang disuspend warga atau penghentian sementara, atau 186 dapur MBG di Lombok Tengah masih tetap beroperasi. Ia mengatakan penghentian sementara dapur MBG tersebut dikarenakan beberapa faktor, antara lain perbaikan infrastruktur pangan dan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. 6 SPPG yang dihentikan sementara juga ada warga tersebar di Kecamatan Jonggat, Batu Kliang, Praya Tengah, dan Praya. Untuk memastikan program MBG tersebut berjalan dengan baik, pihaknya terus meningkatkan pengawasan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan warga. Ia menjelaskan untuk persoalan adanya penolakan dari wali murid terkait program MBG pasca adanya sejumlah pelajar yang mengalami sakit perut karena diduga keracunan MBG, pihaknya akan mempertemukan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan. Ya, warga masih menurut keterangan Lalu Rinjani, dari 192 SPPG yang tersebar di 154 desa dan kelurahan di 12 kecamatan di Lombok Tengah, jumlah penerima manfaat program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini mencapai 226.739 pelajar warga. Sementara itu warga Mandalika ada juga penerima MBG yakni ibu hamil sebanyak 61.553 orang dan menyusui juga balita sebanyak 83 warga. Ya, maksud kami warga Mandalika 61.553 penerima yakni ibu hamil, menyusui dan balita atau B3 warga. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan untuk pagi hari ini di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Mandalika FM Radio Lombok.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Assalamualaikum Pak Haji.
5: Waalaikumsalam. Somat, ada apa, Mat?
4: Waduh, maaf nih Pak Haji.
5: Emang kenapa?
4: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
5: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Terus di 88 pas Mandalika FM, Radio Lombok masih di Mandalika Pagi. Cafe Dut pagi hari ini masih bersama Anda ya di ujung-ujung ya. Sementara kalau buka medsos, ya Allah, saya kadang lebih baik tidak buka medsos ya. Sakit kepalanya bertambah, pusingnya bertambah ya. Ada juga nonton Dracin aja, drakor aja ya. Lagi viral banget nih warga ya, salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah ya, di Kecamatan Jonggat yang menjadi sorotan publik warga. Warga pastinya udah tahu informasinya warga, di mana pimpinan atau pengasuh ponpes terkait warga ya melakukan KS warga G. Tahu om kenen KS warga. Enggak boleh sebut yang itu ya, kekerasan seksual warga ya. Masya Allah, luar biasa informasi ini Lombok Tengah lagi ya. Warga udah baca beritanya ya, aku tidak akan memperjelas apa ranan warga beritanya ya. Aparat hukum, penegak hukum, aparat terkait warga ya. Semoga aja bisa menguak fakta sebenarnya dari kasus yang viral se-Indonesia warga nggih, sampai anggota DPR RI sekelas Diah Pitaloka juga nge-share-nya itu di akunnya beliau warga nggih. Yang paling terkenal mah percakapan sekarang antara Abah dan Nanda ya. Luar biasa Lombok Tengah mendunia. Mendunia kasus KS-nya lagu. Nah, ya udah mendunia besoknya itu tanggal 9 sampai 11 Oktober mendunia warga, karena di situ ada perhelatan MotoGP Indonesia. Kok Indonesia? MotoGP internasional no warga nggih, di sirkuit miliknya Mandalika. Kita mengaku nebeng nama doang Hana. Ya boleh lah, kan kita Radio Mandalika, sirkuitnya Mandalika gitu kan. Yang penting ada Mandalikanya. Karena kita sudah di ujung warga Cafe Dut pagi hari ini, kita langsung aja nempes ya. Dan jangan lupa share ya untuk warga yang udah nonton atau gabung di TikTok Mandalika Media FM warga ya. Silakan bisa di-share sebanyak-banyaknya. Dan untuk yang belum berteman sama kita, boleh ikut di situ warga ya. Biar bisa ikut join, biar bisa ikut disebut-sebut juga ya. Di Mandalika Media FM untuk TikToknya warga. Okay. Baiklah, Hana langsung saja pamit mundur menuju warga untuk hari ini di Cafe Dut. Asik musiknya, hangat beritanya, dan update-update dari antaranews.com juga terus kami akan hadirkan untuk Anda warga. Hari ini Jumat penuh rahmat. Nggak terasa udah Jumat lagi ya. Hana pamit warga nggih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap waspada.
1: Baru saja warga nikmati hangatnya menu spesial hari ini. Kopi Dandu. Kopi Dandu. Dipersembahkan oleh

lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Radio Mandalika, 88 FM. Yeah.

Ngi warga, alhamdulillah malikat bedah itu wi jelo kemis jendi et bedah itu warga ngi neto. Arak pemeriksaan perangkat telik pengawas warga. Jarin temen nak jarinan warga temen pengawas ya. Sila warga jelo Jumat makin wansa jelo Jumat mo iat bedahit Malik bertemui endah warga ngi le 0817570764. Arak ru nembok eni Susilowati niki mantu ele TikTok Mandalika Media ngi. Lok ngonek di update kan cembok kan yang mudah-mudahan sehat. Ji selaput pada sehat alhamdulillah. Saya bertemu sila warga ngi baun masih nelpon jalur WA le 0817570764. Mbak Kiki yang darat ruan mau bergabung niki ngi. Nasib pengerakat julu Bang Bruri. Hai gama ina kekaruna nih. Saya buka jebak. Wah tending lagu nih. Ara Salpido ara niki warga. Assalamualaikum ahlil kakak nyentet. Anggi sila ada ara Hardi ana niki wah begebong nggih. Begebong begabung sila.

0: zamanane milen teu aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krem kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.
3: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
4: Ini Mila, tanya belum nih. Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
5: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
6: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
7: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
8: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
9: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
8: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
9: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
10: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
8: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
11: di RCTI OK Channel 28.

0: Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Hana masih bersama Anda di Mandalika Budaya Lombok. Kita update kembali warga Mandalika, informasi dari antaranews.com. Kali ini dari persiapan ajang MotoGP Mandalika warga. Kabarnya, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB memetakan sejumlah titik rawan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan kelancaran arus penonton saat ajang MotoGP Mandalika yang berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026 mendatang. Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja di Mataram Kamis mengatakan pihaknya menyiapkan langkah mitigasi mencakup penanganan sengketa lahan, pencegahan tiket palsu, penindakan drone ilegal, hingga pengendalian lonjakan tarif akomodasi perhotelan. Polda NTB membagi wilayah pengamanan sirkuit Mandalika menjadi 3 zona kerawanan, yakni zona barat, zona tengah, dan zona timur. Kalingga menjelaskan zona barat menjadi perhatian lantaran titik itu merupakan jalur akses penonton dan kawasan parkir. Kemudian zona tengah memiliki potensi kemacetan internal dan masuknya penonton tanpa tiket. Sedangkan zona timur mencakup kawasan perbukitan yang berpotensi terjadi kebakaran lahan serta menjadi titik masuk penonton ilegal. Posko pengamanan gabungan antara Polri, TNI, dan dinas terkait turut disiagakan pada 7 pintu masuk ke wilayah Nusa Tenggara Barat. Pintu masuk strategis tersebut meliputi Bandara Lombok serta 6 pelabuhan utama, yakni Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Gilimas, hingga Pelabuhan Kayangan, guna meminimalisir potensi penumpukan massa. Polda NTB telah mendata 18 titik klaim yang berada di dalam maupun luar kawasan sirkuit. Titik klaim ini berpotensi terjadi gangguan unjuk rasa dan isu sengketa lahan. Aparat kepolisian telah melakukan pendekatan persuasif dan penggalangan kepada lebih dari 100 tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta kuasa hukum pengklaim lahan hingga menghasilkan kesepakatan damai untuk mendukung keberlangsungan acara MotoGP. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Mandalika Budaya Lombok untuk pagi ini.
1: Mandalika Budaya Lombok.

warga masih temen yang milik Mandalika budaya Lombok lah. Arak sak niken tes radio baru ini ke warga. Radio baru di mentroahan pada niki warga langsung gas milih request lagu sak bekas puji inggi. Hai julu ara niki niken tes radio baru di seputaran ini. Piresin meli radio warga kalah nanti dia budaya radio nih warga inggi atau hak sarak radio.

0: Yak sapa nenda warga batur saara ile TikTok gi ara-ara nyeloet niki warga sawah begabung gi MI plus berkah bula buli bula yaran buliang gi sampiasi gembala cinta nenda waalaikumsalam kasus jandaran warga ini lucu-lucu ara nele anu TikTok di warga deh ara MI plus berkah ibu labulie anangge tampiasi Mr. Reagan yang daharan ini keluarga Bunda Amira Tiara demen dengan suara kakak Nada tampiasi ngge. Dari Dompu Kadindi hadir request lagu sak kepanas jelo di mana panas lalu mau nele peraya nih kengge. Panas sisi onsang embek bayi warga mun cuaca jadi mendung gih. Marion Al Ghazali yang daharan ini ke warga tampiasi. Jens gih. Bajang Zul Gerung hadir gih. Salvido. Mbak dari mana mbak? Dari Praya wah sila gih. Salpido ngere ya inge sisi filter mau nilai TikTok nggih un asli aja ya bulat ron mi baok ni sehat mi baok mai juluk rasa kembe anu apa ranan mau nilai Malaysia warga sawit buat sawit kan ya ni no bae pelewas-lewas saat buat sawit si mi brori ni ki warga mi baok ya Araran spill bi maya dan iki Zuriatun nggih sa bergabung elek TikTok. Penikmat luka Masya Allah luar biasa arah niki warga. Nah, nani jandek bulat lalu arah dilahan. Ya, aran skincare gratis warga mun arah dilahat mun niket live FB TikTok nggih. Yang terima anjuluk warga temu yang kesak pertama nggih Mandalika Budaya Lombok.
1: Makin asik encak gue sambil bawa kayu
0: minum kena encok eh dia narak kepeng beli ekson 2000an doang nih
1: iya lalu bau gas alami
0: oh kepenok kayu ansole muri ya waktu gorok-gorok lah ke demen
1: kesampan dan cermin dan iya wano
0: padek terbalik ya pelai-pelai kayu lagu dento kandik kan isi
1: kandik kan si abang kan Enggih, berapa kabar kak sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Niket pantau TikTok yang dah niki.
1: Enggih, bagus angin dulu anak mana ini?
0: Napi?
1: Bagus angin mana anak mana bisa gagah anu?
0: Eh, enggak anu pelode itu anuun. Kecialan. Oh, bikuni aneh. Lagu iya iya lepas, anting-anting, anting-anting, sogo nara anun.
1: Enggih.
0: Pun salin naikin mau ke anu kelepas selangan ime nak sogo lan. Oh, bane Aruna.
1: Enggih, ane. Apo ni abang gede nyome?
0: De.
1: Enggih.
0: Siap.
1: Enggih, lagu kak.
0: Siap, sambil lagu Msol.
1: Runjung angin.
0: Runjung angin.
1: Alina. Ada di lami teh kak.
0: Dek lelah mete jak kareng
1: ke. Iya, jangan kan nama sama nani buat lagu baru harus tetap goreng gitu
0: kan. Kecuali makum suruh bernyanyi jak repot. Ini jam masih poteran doang di rap.
1: Oh, gini. Kayaknya pering kamu sedih.
0: Sila.
1: Di final masih kan. Karena kenyandik kamu harus kata selalu.
0: Iya, wah, dan berdaya kancah aku.
1: Gini. Terus, si Pak. Si Pak Ina ini lepawannya kencernya setelah kangkung. Kata selalu.
0: Gini.
1: Terus, si Pak Manlena, Pak Manrapa, Kak Eko. Terus, si Pak. Nainci, Kata Solomono, Bunda Ratu, salam Bunda Ratu, nyekan berduka cita, abang, kan jadi enam.
0: Oh, hai, jadi Bunda Ratu?
1: Oh, Bunda Anu, Bunda Jana Wendrin.
0: Ibu, ajal ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Abang, kan jadi enam, lehat.
0: Anda di tahun berita nih, tenggih, mana-mana.
1: Iya, kena lagu,
0: kan. Kirim doa Al-Fatihah.
1: Wih, kan, ya. Mbe je kita oi.
0: Iya mun tu lihat begelanya titu ya.
1: Oh nggih.
0: Nggih sila.
1: Terus kita papu gipe wangi pajang hasil gerung endang nggih.
0: Nggih.
1: Kesehatan IPS endah.
0: Siap.
1: Lamar macang lapu hati pak kakak sudah ini kak tuan kan monitor nggih Pak Haji endah nggih sudah ini tinggi.
0: Nggih.
1: Dalam pengangan doa. Kak lapun dah.
0: Siap.
1: Nggih terima kasih nggih Pak Haji untuk keluarga nggih hadir kepanan hadir.
0: Jang Zul nih. Terima.
1: Terus selalu nggih keluarga. Assalamualaikum di TikTok kak lapun kak.
0: Oke.
1: Nggih ini macam kuling harus jauh kak lapun nih.
0: Siap.
1: Oh kak no nah, no. Eh lupa kakak sagaga dua nu.
0: Hai.
1: Kakak mami Haris nih.
0: Oke.
1: Kan cuma miria ada kak lapun. Nggih. Pakai kak percaya kena si anak ruan di TikTok nih.
0: Ya penok menit TikTok niki.
1: Nggih kak lapun nggih.
0: Oke. Okay.
1: Tinggi mana? Silakan dah.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darah upa ansol kena kenges ya. Oh, beku ni aneh. Ada don panjang zul niki warga ya terimaan gih.

0: Mandalika Budaya Lombok. Halo. Halo, Mandalika Budaya Lombok.
1: Halo, Dayan Mai Edokne.
0: Siap. Sila, Bajang Zul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa nak jawab? Waalaikumsalam. Assalamualaikum, boleh kan? Senjuluk diri.
1: Sehat, Miki.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Nah, kuna selawas dulu sama kecil kuning.
0: Kecil kuning atau sambil nih kecil kuning.
1: Wah, lagu solehin nih tu kan ni berdua kecil.
0: Enggih, yang ngejos doang berduain makin.
1: Nah, iya, sang ada sang ngejos langsung selapuk nih ki kedai solehin nih kecil kecil nih.
0: Enggih. Enggih.
1: Amun marah nih kayak yang kirim salam.
0: Mangku miskin, mangku sasa kendani salam kilik solihin basen. Enggih. Siap, lanjut Bajang Zul.
1: Enggih, tipe saleh. Apa pun gitu, enggih, tipe puta, saya rasa puta kelana, mami baja, enggih. Tipe hari yang solihin, enggih, saya selalu bareng si bunda, enggih. Terus tipe cara mikir anda, kami ada lemak kencetan anda mikir ni, tipe. Kami Aris, kenapa bu tuang gak dapat cek, nikinge cahaya, nikinge arah saya yang kasih nikinge, arah babe bram, nikinge saya selalu babe bram, nikinge melodel melodel pada tang nikinge.
0: Masih lo makan?
1: Masih makan pada dia manolik, dia manolik makan nikinge.
0: Okay, siap.
1: Nikinge saya selalu nikinge bareng Ari, nikinge arah tiba. Saya Malik ini cahaya sampun. Tapi Pak Bunda Siti Hajar itu dia saya selalu. Tiba selapu-lapu itu dia.
0: Siap.
1: Pak warga-warga Lombok ini Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, KLU selapu ini ke sana lek TikTok ini ke ya selapu ini ke tanpa terkecuali ini ke.
0: Oke.
1: Selalu ini ke. Nggih. Pak Pelinggi Pak Tertampiasi ingat lagu yang putar nih geng geng kecil kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih tipa Bajang Zul nih kele gerung arakan centa pugaga percek lek pangkalan. Warga Mandalika apa jak format lagu niki Salman Pares Rapi Pijat niki lagu sasat nggih. Beruga alien kembik sekali Mbak Hana X Meridian. Ya kanon bejuluk niki lagu-lagu niki warga nggih ya tempesan jari list nggih mudah-mudahan bau tampil nggih. Aku jak ndek semua lagu tekena oh ye ruan Mbak Hana noni. Ya wah marah ruan Karina Kapoor palsu ruan. Denot nih kengge. Jaka, assalamualaikum Bahana, waalaikumsalam. Arah yang dasar beketuan bejak tahu studio makin Radio Mandalika nge. Niki le praya le lantai 2 gedung pertokoan praya atas je seluler nge. Nana Bobo Cahaya Ilahi Kanak Tambora dan Niki Davindra salam kenal Lele Selong Selong Mangku Sasak salam kele Bajang Zul Adi Speaker dan Niki X Meridian nge. Ara-aran Karikio ya aran-aran Mbak Hana nih saat tetap hibur telik radio nge. Handa Comel yang dan iki warga bawon request lagu Enak Bahar. Enak Bahar kan cama Bahar masih lalu makan dek manjari bahan pentolan ke ada nama Bahar niki anu keluarga fans ke. Loli Zian yang dan iki nge. X Meridian baru beruga alien milihin lagu. Salam kenal dari Kalimantan Selatan Niki ada Indar Jaga Taranan warga pendosa yang tahu diri request lagu mantan yang tak bisa dilupakan. Agak suruh bernyanyi nih nani warga. Kamboja hadir Mangku Sasak yo Kamboja Niki warga. Pipit David Arya bawa request lagu bu. Murid tak badai ni warga nge. Wina Rembil lokasi Radio Mandalika wah jawaban baru warga nge. Hadir enda niki Harida Comel. Salam anak rantau Pak Surya ya badai niki warga Johor Mersing menyapa nge. Ingat tahun 2009 sering kesini dan jumpa fans Basen de Lombok. Masih lihat studio layak mau 2009 gih. Lalu Teddy, salam dari Kating. Wah ini CEO Kating datang warga gih. Samar Katon yang dah hadir. Raden Perwe Daksine Daksirne arani kena warga gih. Duren Mentah Kalsel. Salam sehat buat semuanya. Anggi Tampiasi. Akjuk lagu onbe julu warga sarunjung angen gi le MBL Jusa Mangkin sendik mat lanjut Malik. Temui tele jalur telepon atau sak nelpon langan WhatsApp gi. Sale TikTok enda ya sapa-sapa an warga mudan selapun bau tersapa gi. Sak wah kirim-kirim hadiah an enda niki Tampiasi gi. Arak Run Bang Zen, iki salam dari Banyu Urip. Oke, okay, thank you. Aneh sogol bahasa Torisan Bayu.

0: aku bengah. Aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa ya preh huni mekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salai no tebaruan ane si guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung huni dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntur teker no iya lontar marasal laya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntu tekerno ama ece hehehe gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo de lontar guntu teker aha iya Jawa.
1: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
2: Iya kak, bentar.
1: Cepat, udah telat.
2: Helmnya mana kak?
1: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
2: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
3: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
4: 88 Mandalika FM.
3: Radio Mandalika 88 FM.

Warga masih temen memilih acara Mandalika Budaya Lombok. Makin asik ecok nenggi. Hai Malika, jadi temuin keluarga sila masih telik 0817570764. Zahra Zainara niki warga nggih tampi asih wa bergabung. Enoka endaranan warga MHL Karvelo nggih. Gabung bahana dari ladang kumpulan Melayu Kota Tinggi Johor Malaysia. Oke. Sehat nih kabar Johor. Enggak dapat kiriman asap dari Indonesia. Asapnya enggak punya paspor, nyelonong kemana-mana ya. Muhas KLU yang dan niki warga, waalaikumsalam. Nabil Zaha, kakak siapa namanya? Menjak pina anara niki Hana Sari. Nggih, Hana Sari kapur tulis.

0: Endaran niki warga ge. Barat lanjut nelele TikTok arah watamu niki warga. Arah ron mustajib endah niki ge. Mandalika budaya Lombok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tidak menerima yang melambai-lambai.
1: Lambai-lambai berhenti angkat. Kaya suara entang kak dede.
0: Kak dede hanya entet lalu angkat.
1: Emang kaya sedengar suara.
0: Bik guni aneh papu majet tani. Kak hanya di bapak dan aneh papu majet tanah.
1: Harus jadi papu. Ada masih. Sejak panjang tidak jadi papu. Bener.
0: Nggih sih.
1: Kabar ingin ada berapa kabar sekolah deh.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah mana jendis sehat. Tidak kami yang batu-batur dia dalam pendengar.
0: Alhamdulillah.
1: Apa je lawasan ku jari ingin ada.
0: Kecil kuning uhanane mukserahan uhaniki. Ada request lagu Ina Bahar nih.
1: Iya uhan Ina Bahar.
0: Oke. Dengan satu tempat.
1: Mana je lapu-lapu ni dari atas dari tempat terkecuali tempat lapu mungkin.
0: Oke.
1: Lepas tetap sehat dan punya rezeki ni.
0: Amin.
1: Nanti kita arah jadi sangut hidup di dunia ni.
0: Arah jadi sangut begibah enda.
1: Tu begibah. Ini begibah ni kanggo sidir.
0: Nanya unin.
1: Itu begibah. Nanya tu semua tu unin ustad.
0: Unin doang dengan.
1: Tahu unin doang. Itu tu masih ternyata. Yang mana deh ada begibah ni dan kanggo.
0: Nggih.
1: Tetap sehat sih nggih. Selamatlah dari apa kumpul barang keluarga nggih.
0: Nggih.
1: Semoga malam ini tetap berjaya terus di udara nggih.
0: Amin.
1: Di semoga sukses selalu buat iklan-iklan Mandalika nggih. Semoga bermanfaat bagi masyarakat artinya ya.
0: Siap.
1: Nggih, sampun menuh nggih.
0: Oke.
1: Kami atur lawasan nggih Ina Bahar membahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Majid niki warga Lek Lombok Timur. Ya mun karaoke niki ya penak te komen ya maja apa ya bernyanyi hati ya bapak dia Mbak Hana. Ya bernyanyi no dengan warga nggih. Aranje ite dapur MBG tar bernyanyi di dapur rekaman. Ara-aran ribuan taruna niki warga nggih lekal tim

Dan iya tiap gelombang anak roh nyasar juk gawah tiapnya anu on ya gelombangan hati 880 menit tenggi Mandalika Budaya Lombok Arab Malik Tama. Halo Mandalika Budaya Lombok, terputusan pada warga nggih. Cobaan Malik sila. Bang Pelo Rerani kendah ding ding nggih. Pengejar Rizki mengirim jari hati tampiasi. Bajang Ari hadir mangku sasak. Jama anak masih dedare sampai nani anak kekuah dedare tumben gitaran bahan. Ai kamu ina. Tetap doang suara Nora Lai. Alhamdulillah nggih. Batur jago nih jago mbe tau niki I don't care. Kedok bisa tetap jog jago ya. Warga antik hadir Dede Alus, Dede Gong Antik kok niki nggih. Pira nang kedek jog studio anu Dede Gong Antik kan ya. Wah lupa akruan wajah nakak Dede Gong Antik niki warga lae tak berdait ya. Bang Zen baru uah nggih le Banyu Urip. Sutaji menunggumu. 61 pesan baru. Neng Ayu masih tetap suara anan Mbak Hana nggi. Melihat temilung ramean acara Mandalika Budaya Lombok. Ayo Rani Unadi ya Rani. Muhammad Ramli yang dan Niki Arun Elhina Dokir yang darua Niki warga langan WA. Sila mau nelpon Malik nggi. Harap bayang sahrol nendah nikil Malaysia unin tulisan masih nikman salin padahal dengan nuansa bulat letak ili Lombok di bang sahrol deh masih melih lokasi proyek kem niki pak bos. Yan Melaka Malaysia panas jelo Mbak Hana men lagu jak begebung padu doang tangan men panas jelo jak nggih. Panas jelu unseng tekus no endah.

guru, saya kena bu guru niki. Berarti murid tekengi. Murid tekang katan piren jaga. Habibur Rahman, sulan telik madrasah nyimak mbak madrasah mbe niki Habibur Rahman. Wah, telai si pengawas anu periksa perangkat. Itu jauh itu terperiksa, nggih. Nomor WA Mandalika, nggih, ekspilen sila. Ele jalur telepon sila, nggih, sama si

23 info magang gini kini masih nganti hele di Snaker Trans Kabupaten Lombok Tengah. Insya Allah mundik bulan Oktober ja November ya tanah terbuka untuk informasi job fair nanti para warga nggih. Nanti bay informasi nih lek Mandalika nggih. Ara-aran Desember warga. Ya wah le tindik langsing ya melar ke samping nggih. Johor Malaysia ara-aran her nggih. Muhammad Ramli nggih tampi asi. Wah nganti wah amak bahar niki warga wansa olik lalu makan dan pinak pentolan nggih. Masih merok sabendang ya Allah hadiahan masih encongok kele studio warga sang badai melentu wakilan si aku badai hadiahan niki. Saya kan amak bahar alias Bajang Hardi Sareza ya kele janda pria. Batur janda pria berambil cerita niki ya Allah layan dek bedait nggih kance maneza niki le. Jana pria rak bajang idola endang nggih. Hai endah ara le jana pria bih lupa apa yo warga. Suhardi Black nggih le nike. Mau iat langsung bejuk lagu amak bahar sila warga Erni.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
0: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
5: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
4: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
5: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
4: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

juga ada sejam waktu mikenggele MBL mau terus waktu kanda wahbih niki warga coba ya sapaan hak masing gih kais saya ranambu lupa mehu Hanasari Kapur tulis gih. Salam dari Pahang Malaysia Rahardi Nikinggi. Terus Sayenda sakomen Mihran. Assalamualaikum Bahana Bajang Rambuk dari Kute Pujut. Awun-awun panas balit. I'm so sorry nggih. Lagu niki wah tutup jebakan MBL niki warga ya. Wabi waktung kah. Bokah hendara niki warga. Janjinya we versi Pamor Mania. Amun lagu kecimo lele niki jandek poter.

Zaman-zaman lah ini kan sakit hati, kesakit tangan dan dek teputaran lagu kan pada ya pelit am si deh nih tekan nih ke warga nih tekan nih zaman lah viral yang genggi zaman kirim kupon cirtau yang dan nih ke warga genggi Sofian SD GH Cerenggi. Oke. Ini yang bahan nakah? Yes, I am. Be anu waktu langan nelpon langan WA meket sa anu terima temu inggi. Lai jak girang karaoke basean Raden Linggo 02. Nah ni ke BM di Waliti menon. Oh den nu hatebing request lai kaya jaan. Cin haja cin hau hawa ran tinggi. Salam dari Mekah jam 6 kelemak niki warga menyapa. Allah. Itu wah jam 11 lebih nggi. Tangin-angin araran bokah baru nggi. Bayi Aini, mung dik salah jak mbahana si Dendi. Ye wah. Ndik kayak nyamar-nyamar menanti jak warga soal ndik jadi CEO ya nyamar ya. Dian tangka aja berarti nih kan lagu guys, nggih. Noker sawit NTB wah pira tahun lek bajang nah nih kengat bahan. Alhamdulillah masih sehat mau bedait lengan TikTok ya. Pandan Indah hadir Raden Mas Kuning aran niki warga. Nisa Indriani, bajang Guntur kan sakit. Oh, nggih. Ina Arkan Muslim mantang hadir Penger 02 nggih. Musan dik tebace warga nggih. Kampiasi. Terus sampura menara atur sak salah warga yang anak mempes nggih. Oh, siap. Berarti anu kancen Ustaz Sagung. Sama-sama Gi. Salam dari Bajang Kelambi Galuh haran iki warga Gi. Desember Selapuk mu warga Gi. Sa'wah hara ili TikTok warga Kampiasi Ampura Menara Terusa Salak Barat Bedait Malik ili Pesona Mandalika Gi.

0: Sila mentu warga yak pamit nggih, baret bedait kareng semendak nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe walar semeton. The best music and information.
1: Sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
2: Demo buruh kemarin, panasnya pidato Iran di sidang umum PBB hingga Indonesia resmi punya kapal induk. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief. Berita pertama, sejumlah buruh menggelar aksi damai di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, buruh membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan perlindungan, kepastian kerja, upah, hingga keselamatan, dan kesejahteraan pekerja. Masa buruh sendiri tidak memasuki kawasan Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat, agar tidak ada narasi politisasi dan adu domba kepada mahasiswa mengenai lokasi demo. Beberapa ruas jalan seperti Jalan Gatot Suproto dari arah Slipi menuju Semanggi hingga ke Bundaran HI mengalami kemacetan. Masa aksi dari kelompok buruh lalu membubarkan diri dari titik aksi di Jalan Jenderal Sudirman setelah melakukan aksi selama sekitar 1,5 jam. Berikutnya, Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafik, dituntut hukuman pidana 5 tahun penjara soal kasus korupsi. Tuntutan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Selain itu, Jaksa juga meminta agar Majelis Hakim mencabut hak politik terdakwa Fadia. Dalam sidang sebelumnya, Jaksa mendakwa Fadia terlibat dalam rangkaian perbuatan korupsi dengan mendirikan perusahaan keluarga, PT Raja Nusantara Berjaya, kemudian mengarahkan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah untuk memenangkan perusahaan tersebut dalam proyek pengadaan jasa outsourcing. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan bahwa negaranya merupakan korban terorisme dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rabu lalu. Ia menegaskan Iran tidak melakukan terorisme, melainkan mempertahankan diri dari serangan Amerika Serikat dan Israel. Pezeshkian juga membandingkan pengawasan terhadap program nuklir Iran dengan kondisi Israel. Dia menyoroti bahwa Israel memiliki senjata nuklir dan senjata pemusnah massal, tetapi bukan anggota perjanjian non-proliferasi nuklir dan tidak pernah mengizinkan inspeksi internasional. Saat ia berpidato, delegasi AS dan Israel melakukan walkout sebagai balasan atas aksi walkout delegasi Iran ketika Presiden AS Donald Trump berpidato di hadapan para pemimpin dunia sehari sebelumnya. Italia resmi menyerahkan kapal induk Giuseppe Garibaldi kepada Indonesia dalam seremoni serah terima yang digelar di Jakarta kemarin. Prosesi serah terima diawali dengan penurunan bendera Italia yang berkibar di atas geladak kapal, diiringi lagu kebangsaan Italia. Setelah itu, giliran bendera merah putih dikibarkan di ujung geladak, diiringi lagu Indonesia Raya. Dengan pengibaran merah putih tersebut, Giuseppe Garibaldi resmi berganti bendera dan menjadi bagian dari TNI Angkatan Laut dengan nama KRI Sriwijaya 100. Dalam serah terima ini, Kolonel Laut Muhammad Fuad Hasan resmi menjadi komandan KRI Sriwijaya 100. Nantinya kapal ini akan dimodernisasi oleh PT PAL bersama sejumlah perusahaan asal Italia. Selanjutnya, hukuman mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim atas kasus dugaan korupsi Chromebook dikurangi menjadi 9 tahun dalam putusan banding kasusnya di Pengadilan Tinggi Jakarta. Selama persidangan, Nadiem duduk dan terlihat sesekali tertunduk ketika mendengarkan sejumlah pertimbangan hakim atas banding yang diajukan terkait perkara korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Hukuman tersebut lebih ringan dibandingkan putusan tingkat pertama, yaitu 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Selain itu, Majelis Hakim menurunkan uang pengganti menjadi 548 miliar rupiah dari sebelumnya 809 miliar rupiah. Pemerintah dan DPR akan membentuk lembaga baru yang diberi nama Badan Reforma Agraria Nasional, disingkat BRAN, atau Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria, disingkat LPRA. Pembentukan lembaga tersebut merupakan tindak lanjut setelah rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria disahkan menjadi undang-undang. Lembaga tersebut nantinya akan berada langsung di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia dan bertugas untuk menangani pelaksanaan reforma agraria secara nasional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta membantu penyelesaian konflik agraria. Dengan kehadiran lembaga tersebut, penyelesaian konflik agraria tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan administrasi pertanahan, penanganan penanganannya juga menjadi bagian dari pelaksanaan reforma agraria dalam skala nasional. Saat ini, pemerintah masih menyusun simulasi mengenai pembagian kewenangan dan struktur kerja antara Kementerian ATR/BPN dengan BRAN LPRA. Berita terakhir, Persija Jakarta menghadirkan kejutan menjelang penutupan bursa transfer awal musim Super League 2026-2027. Macan Kemayoran resmi mendatangkan Marcelino Ferdinand untuk menambah kekuatan di lini tengah. Berposisi sebagai gelandang serang, pemain berusia 22 tahun itu bakal reuni dengan Shin Tae-yong, serta memperkuat sektor lapangan tengah yang telah memiliki pemain handal seperti Raihan Hanan. Mantan pemain Oxford United itu resmi diikat kontrak hingga 2 musim ke depan. Pengalaman internasionalnya di level klub serta di Timnas Indonesia sejak usia muda membuatnya jadi tumpuan baru untuk membawa Persija ke level yang lebih tinggi. Memahami setiap perkembangan adalah kunci agar kita bisa tetap tenang menghadapi perubahan. Simak terus berita paling update tanpa takut hoax, hanya dari sumber terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.
3: Aduh, goyangnya. Ini goyang apaan sih?
4: Irai, dasar pelakum.

Kita masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan kita lanjut, mari ya, sambil prepare, siap-siap untuk warga yang mau sholat Jumatan. Karena 12.10 aja sekarang udah azan sholat zuhur warga, biar sekalian prepare warga yang mau Jumatan. Kita temin dulu warga di Pesona Mandalika untuk hari ini. Kita

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: 88.8 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
2: Ayo beriklan di radio.

dari soundtrack film We Are Family yang satu ini Wargi dibintangi ada Kajal, ada Rajaskana ya namanya ya, sama Karina Kapoor, bukan Rajaskana. Nah, itu loh pemeran yang di Dilhai Tumhara ya, sampai lupa nama Hanasari aktor cowoknya ya. Baiklah warga, kita tinggalkan We Are Family dan kita update kembali informasi dari antaranews.com warga kali ini dari informasi internasional.

Warga Mandalika, Senat Amerika Serikat menolak resolusi yang sebelumnya telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang memerintahkan Presiden Donald Trump mengakhiri konflik dengan Iran. Menurut data Senat yang ditinjau RIA Novosti pada Kamis 24 September, data tersebut menunjukkan 49 senator memberikan suara mendukung resolusi, sementara 50 senator menolaknya. DPR Amerika Serikat sebelumnya mengesahkan resolusi yang kemudian dipertimbangkan Senat tersebut pada 23 Juli. Pada 16 September, CBS News melaporkan bahwa DPR telah mengesahkan resolusi ketiga yang memerintahkan Trump mengakhiri konflik dengan Iran. Sebanyak 220 anggota Kongres memberikan suara mendukung dan 204 menolak. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan terhadap sasaran di pihak lawan. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman untuk menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kembali saling melancarkan serangan. Hingga kini konflik tersebut masih belum terselesaikan. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com. Kami hadirkan di Pesona Mandalika untuk siang hari ini.

Ya warga, kita sudah bergeser di menit 38 ya dari jam 11 siang hari ini. Hana masih bersama Anda di Pesona Mandalika.

masih di Jumat Rahmat Warga untuk hari ini, Gi. Masih pada berelen-elen nunggu sholat Jumatan, Gi. Ada yang mendengarkan murotal mungkin, atau mendengarkan lagu favoritnya. Ya, biasanya kalau tetangga-tetangga kita kayak yang punya sound agak besar, sekali dua arah dengan tetangga lagi karaokean ya. Lagu tetap memastikan kondisi tempat dan waktu yang pas gitu, warga. Jadi kalau ada tetangga sakit, jangan sampai sound kita masuk ke rumah tetangga ya. Apalagi yang suaranya seperti sound horek ya. Itulah kenapa sound horek ini banyak sekali anfaedahnya gitu, warga ya. Selain ada merusak apa namanya pilar gerbang kecamatan ya, seperti berita-berita yang viral di TV atau di medsos, warga Enggi, sound horek juga karena keras soundnya atau suaranya itu bisa tidak aman untuk telinga manusia, warga Enggi. Nah, kita pakai headset aja kalau dengar lagu kegedean gitu, warga ya, telinga bisa saja tidak aman atau telinga akan menyesuaikan diri, tapi dampaknya bisa tidak baik, warga. Jadi telinga kita itu punya batas dan sound horek melanggar semua batas itu. Untung di sini masih sekelasnya ada kecimol ya, ada gendang belik, tapi ndensa heboh seheboh sound horek ya. Nah, batas amannya untuk telinga itu hanya 85 dB, warga ya. Kalau ngobrol biasa 60 dB, motor kencang 90 dB, sound horek itu 120 sampai 135 dB, bahkan bisa lebih dan setara mesin jet lepas landas. Ya Allah. Di atas 85 dB, sel rambut halus di dalam rumah siput telinga atau koklea itu akan mulai rusak, warga, dan sekali rusak tidak bisa tumbuh lagi, nggih. Ini yang pertama. Kemudian di dalam telinga, di dalam gitu, warga, ada ribuan sel rambut kecil yang mengubah getaran suara jadi sinyal ke otak. Sound horek ini getarannya sangat kuat dan berdurasi lama, bisa berjam-jaman. Itulah kenapa kalau ada bayi, balita, anak-anak gitu, warga, mendengarkan sound horek ini baiknya telinganya diamankan ya, untuk ngendenara bayi tejak, warga, nggih. Dan akibatnya sel rambut ini bisa patah, bengkok, lalu mati, dan awalnya telinga berdenging atau tinnitus namanya setelah nonton horek atau dengar lagu di sound horek ya. Dan lama-lama akan jadi tuli sensorioneural namanya, itu pun bersifat permanen dan tidak bisa disembuhkan dengan obat atau operasi. Nah, ini memang desain terbaik Allah ya di telinga kita, warga, nggih. Nah, ternyata kalau sound horek ini bukan cuma telinga yang berbahaya, warga, tetapi juga organ lain ya. Di antaranya adalah jantung bisa berdebar, darah naik ya. Bas horek yang sampai menggetarkan dada atau low frekuensi lebih dari 100 Hz itu memicu hormon stres adrenalin ya. Selanjutnya juga bisa menyebabkan mual dan pusing, warga, karena getaran keras mengganggu keseimbangan di telinga dalam. Pada bayi, ibu hamil, dan lansia, risikonya juga jauh lebih tinggi, bisa memicu kontraksi, gangguan pendengaran janin, dan serangan jantung. Ya Allah, banyak banget dampaknya ya. Bayi-bayi tak berdosa juga ikut dampaknya. Kenapa kalau sound horek itu terasanya nagih dan bahaya mengintai, padahal bahaya mengintai gitu, warga ya. Karena bass super keras ini memicu dopamin, sensasi dada digetarkan, itu terasa seperti euforia, otak ketagihan, tapi telinga membayar harganya, warga, gitu. Karena sekali lagi sound atau musik itu juga ya, kalau kata para alim ulama itu adalah awalnya dulu diciptakannya pada saat kematian. Kalau gak salah nih ceritanya, mudah-mudahan Nana tidak salah ya. Saat kematian Bani Adam dikisahkan Qabil dan Habil gitu, warga ya. Ada, atau Nabi Adam ya, coba nanti saya buka lagi sejarahnya, warga, saya lupa ya. Dan disitulah setan mengambil peran, warga, melalui alat musik yang dibunyikan gitu, warga ya, untuk menghormati jenazah, katanya seperti itu, warga, nggih. Awal mula adanya sound musik, warga, nggih.
Jadi ada setan yang ikut berperang di situ. Coba nanti warga buka lagi kisah-kisahnya ya warga ya. Karena salah ingat kayaknya nih warga. Okay? Nah, kita kembali ke Sound Horek. Suara yang lebih besar 100 dB aman hanya didengar kurang dari 15 menit dan Sound Horek bisa berjam-jam ya di 120 dB plus warga. Nah, kalaupun warga misalnya ketemu sama yang soundnya gede banget ya, jaga jarak minimal 50 sampai 100 meter dari speaker, pakai earplug atau tutup telinga terutama untuk anak-anak, dan jangan bawa bayi, dan batasi waktu di dekat sumber suara. Iya ya, kalau daduk ataupun gendang belek kan ada gongnya juga gitu warga ya, tidak aman lah kalau warga misalnya bawa bayinya harus nonton ya. Amankan dulu anak-anaknya warga nggih dari sumber suara yang terlalu gede gitu warga nggih. Jadi itu penjelasannya saya nanya di Meta AI ya, dan juga di Google kalau di googling ya. Siang hari ini di Pesona Mandalika, dan semoga informasi ini bisa bermanfaat. Kita ke lagu Hai Hai dari soundtrack film Dilto Pagel yang satu ini. Ina Akbar, demen lagu Sani. Ina Akbar, sehat-sehat ya.

0: Hai.
1: Oke, hai-hainya saya potong dulu di tengah-tengah ya. Ini ada percakapannya Syahrukan. Nah, yang ini baru lumayan lah nih rekamannya ya.

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparan.

0: Randy.
1: Nah biar tua, aneh tuh pebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
4: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
3: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
4: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
5: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
2: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praia nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praia. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
5: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Udah tutup waktu, tapi ada masih utangnya Hana nih yang request lagu filmnya Kiara Advani dan Yes yang judulnya Toxic yang tadi sudah di request ya. Ishkarti Hesanam, salam buat Ira Ocet, Embot, salam buat teman di Malaysia. Nam koinehihe, tidak ada namanya nih guys. tapi kodenya Indonesia ya, 0061. Maklum HP baru nih ya, jadi kontaknya tidak tersimpan semua nih. Mohon disebutkan nama dan alamat nggih. Tak tak tak kena culin tiang niki dari koperasi simpan pinjam. Enggak pernah ngutang. Lihat nagih, utang pelinggin sawi nike lagu-lagu nggih. Waduh bahaya nih warga. Tagih nih.

Alright, kita ke lagunya aja. Nah, udah siapin lagunya. Yang ini kayaknya film baru dan saya belum nonton ya, karena masih belum sampai Indonesia warga ya. Judulnya Toxic ya.

Ya udah, diterimakan dulu lagunya Warga, sekaligus juga menutup Pesona Mandalika Ye Achdin ya di Jumat Rahmat 25 September 2026. Selamat menjalankan ibadah salat Jumat ya untuk hari ini. Buat Mi Rahmat Duren juga selamat menjalankan ibadah umrohnya ya. Dakak di teundang anu selamatan. Saling doa ya, mendoakan saja kalau begitu. Hana pamit warga, mohon maafkan DJ kalau ada salah-salah kata. Insyaallah lain waktu Pesona Mandalika kembali menemani Anda ya. Esok insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirmile or namas.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Demo buruh kemarin, panasnya pidato Iran di sidang umum PBB hingga Indonesia resmi punya kapal induk. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief. Berita pertama, sejumlah buruh menggelar aksi damai di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, buruh membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan perlindungan, kepastian kerja, upah, hingga keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Masa buruh sendiri tidak memasuki kawasan Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat, agar tidak ada narasi politisasi dan adu domba kepada mahasiswa mengenai lokasi demo. Beberapa ruas jalan seperti Jalan Gatot Suproto dari arah Slipi menuju Semanggi hingga ke Bundaran

0: DKI mengalami kemacetan. Massa aksi dari kelompok buruh lalu membubarkan diri dari titik aksi di Jalan Jenderal Sudirman setelah melakukan aksi selama sekitar 1,5 jam. Berikutnya, Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafik, dituntut hukuman pidana 5 tahun penjara soal kasus korupsi. Tuntutan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Selain itu, Jaksa juga meminta agar Majelis Hakim mencabut hak politik terdakwa Fadia. Dalam sidang sebelumnya, Jaksa mendakwa Fadia terlibat dalam rangkaian perbuatan korupsi dengan mendirikan perusahaan keluarga, PT Raja Nusantara Berjaya, kemudian mengarahkan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah untuk memenangkan perusahaan tersebut dalam proyek pengadaan jasa outsourcing. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan bahwa negaranya merupakan korban terorisme dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rabu lalu. Ia menegaskan Iran tidak melakukan terorisme, melainkan mempertahankan diri dari serangan Amerika Serikat dan Israel. Pezeshkian juga membandingkan pengawasan terhadap program nuklir Iran dengan kondisi Israel. Dia menyoroti bahwa Israel memiliki senjata nuklir dan senjata pemusnah massal, tetapi bukan anggota perjanjian non-proliferasi nuklir dan tidak pernah mengizinkan inspeksi internasional. Saat ia berpidato, delegasi AS dan Israel melakukan walkout sebagai balasan atas aksi walkout delegasi Iran ketika Presiden AS Donald Trump berpidato di hadapan para pemimpin dunia sehari sebelumnya. Italia resmi menyerahkan kapal induk Giuseppe Garibaldi kepada Indonesia dalam seremoni serah terima yang digelar di Jakarta kemarin. Prosesi serah terima diawali dengan penurunan bendera Italia yang berkibar di atas geladak kapal, diiringi lagu kebangsaan Italia. Setelah itu, giliran bendera merah putih dikibarkan di ujung geladak, diiringi lagu Indonesia Raya. Dengan pengibaran merah putih tersebut, Giuseppe Garibaldi resmi berganti bendera dan menjadi bagian dari TNI Angkatan Laut dengan nama KRI Sriwijaya 100. Dalam serah terima ini, Kolonel Laut Muhammad Fuad Hasan resmi menjadi komandan KRI Sriwijaya 100. Nantinya kapal ini akan dimodernisasi oleh PT PAL bersama sejumlah perusahaan asal Italia. Selanjutnya, hukuman mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim atas kasus dugaan korupsi Chromebook dikurangi menjadi 9 tahun dalam putusan banding kasusnya di Pengadilan Tinggi Jakarta. Selama persidangan, Nadiem duduk dan terlihat sesekali tertunduk ketika mendengarkan sejumlah pertimbangan hakim atas banding yang diajukan terkait perkara korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Hukuman tersebut lebih ringan dibandingkan putusan tingkat pertama, yaitu 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Selain itu, Majelis Hakim menurunkan uang pengganti menjadi 548 miliar rupiah dari sebelumnya 809 miliar rupiah. Pemerintah dan DPR akan membentuk lembaga baru yang diberi nama Badan Reforma Agraria Nasional, disingkat BRAN, atau Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria, disingkat LPRA. Pembentukan lembaga tersebut merupakan tindak lanjut setelah rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria disahkan menjadi undang-undang. Lembaga tersebut nantinya akan berada langsung di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia dan bertugas untuk menangani pelaksanaan reforma agraria secara nasional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta membantu penyelesaian konflik agraria. Dengan kehadiran lembaga tersebut, penyelesaian konflik agraria tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan administrasi pertanahan, penanganannya juga menjadi bagian dari pelaksanaan reforma agraria dalam skala nasional. Saat ini, pemerintah masih menyusun simulasi mengenai pembagian kewenangan dan struktur kerja antara Kementerian ATR BPN dengan BRAN LPRA. Berita terakhir, Persija Jakarta menghadirkan kejutan menjelang penutupan bursa transfer awal musim Super League 2026-2027. Macan Kemayoran resmi mendatangkan Marcelino Ferdinand untuk menambah kekuatan di lini tengah. Berposisi sebagai gelandang serang, pemain berusia 22 tahun itu bakal reuni dengan Shin Tae-yong, serta memperkuat sektor lapangan tengah yang telah memiliki pemain handal seperti Raihan Hanan. Mantan pemain Oxford United itu resmi diikat kontrak hingga 2 musim ke depan. Pengalaman internasionalnya di level klub serta di timnas Indonesia sejak usia muda membuatnya jadi tumpuan baru untuk membawa Persija ke level yang lebih tinggi. Memahami setiap perkembangan adalah kunci agar kita bisa tetap tenang menghadapi perubahan. Simak terus berita paling update tanpa takut hoax, hanya dari sumber terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

Dalam sejarah, ada seorang besar yang ternama. Ia berbangga karena di mana-mana dipuji dan dielu-elukan orang. Karena bangganya, ia lupa akan kelemahan-kelemahan dirinya. Ternyata suatu ketika, ia tak mampu mempertahankan kebesaran dan kebanggaannya ketika lawan menjatuhkannya. Berkaitan dengan hal tersebut, seorang bijak berkata, "Bila engkau sedang dalam pujian orang karena keluhuranmu, ingatlah bahwa di balik itu engkau punya banyak celah. Bila engkau merasa bangga karena punya kekuatan, ingatlah bahwa di dalam kekuatan itu ada kelemahan." Kiranya nasihat orang bijak itu perlu dicermati, agar kita tidak terjebak kepada kesombongan yang dapat menghancurkan kita.

Bursa Musik Kita.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Chemistry antara Elsa Japasa.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
0: Ari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om itu mobilnya Om. Yang nabrak Papa Om.
6: Jangan nangkap Luna.
7: Dipasangin sama Marco.
8: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
9: Gak apa-apa kok. Nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
10: Delapan FM.

0: Olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi Mami Sanad Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan Miki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD Miki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD Niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD Niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Eh kamu John, abis dari mana ini?
3: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
2: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
3: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
2: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
3: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
2: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
4: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata...

0: kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telepon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
1: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
2: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Radio Mandalika 88 FM.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro?
2: Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak olis bekasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak olis bekasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak olis bekasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak olis bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
4: Minyak oles bekasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
5: Bursa musik kita.

0: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Please enter your destination.
2: Enter a destination.
3: Destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Musik kita.

0: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Kodora. Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia, Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Your favorite station
5: 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.

Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng Kukuya. Bursa Dedeng Kukuya. Bursa Dedeng Kukuya. Bursa Dedeng Kukuya. Bursa Dedeng Kukuya. Bursa Dedeng Kukuya.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasa.
3: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku, Dandinya Racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
4: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
5: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
2: Ari Irham.
6: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om, itu mobilnya Om. Yang nabrak Papa, Om.
7: Jangan angkat Luna.
8: Dipasangin sama Marco.
9: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
2: Dan Betran Peto.
10: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
6: Gak mungkin kalau ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
2: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.

2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Bursa Dedeng Kukuyak.

0: radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Ini Mila, suaminya belum nih. Kenalin, nama saya Risma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Amin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Bursa Dedeng Goyang.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Bursa Dedeng Goyang.

Oke, bersama Jupin Nautial yang satu ini, warga dengan Hamnaba Mire. Bagi Anda pecinta lagu-lagu Bollywood, selamat sore dulu yang ada di mana nih. Assalamualaikum Rel. Waalaikumsalam. Nama saya Mbak Ayu. Hai Mbak Ayu, ya kabarnya? Dari Gerunung, saya mau request lagu Sedih Aku Sebelum Hujan. Nah, ini salah alamat nih. Kalau itu nanti di acara Zona Kalau Muda ya. Karena kita sekarang masih di Dendang Goyang Mandalika, masih ada masih acara dangdut dan juga Bollywood kita maksudnya ya. Baiklah, nanti kita hadirkan ya di Zona Kalau Muda Mandalika setelah Dendang Goyang Mandalika. Tapi terima kasih ya kesetiaannya bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Baik warga, kita akan lanjut lagi memanjakan ruang dengar warga dengan lagu-lagu dangdut dari miliknya Jirayut yang satu ini dengan Tiada Tara.

Akhir dari miliknya Jiraya Tumarga di Dendang Goyang Mandalika ya. Dan kami hadirkan juga informasi seperti yang kami kutip warga dari antaranews.com. SDM siapkan alternatif untuk kurangi konsumsi LPG 3 kg. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM menyiapkan alternatif untuk mengurangi konsumsi LPG 3 kg, antara lain dengan pemakaian CNG 3 kg, kompor listrik hingga pembangunan jaringan gas atau jar gas dan pipa transmisi. Pihaknya mengatakan tahun depan sudah mulai CNG dan seterusnya. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian SDM Ahmad Erani Yustika ketika ditemui di kantor Kementerian SDM Jakarta pada Jumat, pernyataan tersebut terkait dengan volume tabung LPG 3 kg yang disepakati dalam Badan Anggaran atau Banggar DPR RI sebesar 8 juta metrik ton, lebih rendah dari yang semula diusulkan sebesar 8,9 juta metrik ton. Erani menyampaikan kesepakatan tersebut sekaligus menjadi tugas bagi pemerintah untuk membangun keseimbangan antara mengurangi ketergantungan impor LPG dengan menjaga pasokan di dalam negeri, termasuk menciptakan stabilitas harga. Kementerian SDM memproyeksikan konsumsi LPG 3 kg untuk tahun 2026 sebesar 8,6 juta ton, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kuota yang ditetapkan di dalam APBN 2026, yakni 8 juta ton. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Dirjen Migas Kementerian SDM Laude Sulaiman memaparkan bahwa realisasi penyaluran LPG 3 kg sampai dengan Juli 2026 sebesar 5,05 juta ton dari kuota sebesar 8 juta ton. Ia memproyeksikan hingga akhir 2026 penyaluran LPG 3 kg akan mencapai 8,677 juta ton atau 108,46% dari kuota. Dia juga menyampaikan untuk tahun 2027 proyeksi konsumsi LPG 3 kg bisa lebih tinggi daripada tahun 2026. Sementara itu, Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan postur rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2027. Volume LPG 3 kg atau LPG bersubsidi yang disepakati antara pemerintah dengan DPR untuk APBN 2027 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan volume LPG 3 kg pada APBN 2026, yakni 8 juta metrik ton. Dan informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

Baik warga Mandalika, lagu terakhir Count 2J untuk yang sudah request ada Yuni sore hari ini di Dendang Goyang Mandalika. Dan tentu saja Mandalika sore masih akan terus lanjut. Kita ketemu sesaat lagi warga untuk zona kaum muda.

0: Halo Elektrizen, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM.
2: Mandalika, Radio Lombok.

8.8 PS Mandalika FM Ready Lombok. Lanjut warga Mandalika sore bareng Aurel. Siap menemani sore warga di hari Jumat penuh rahmat ini 25 September 2026, sampai jam 6 sore nanti. Kita temani dengan lagu-lagu pop Indonesia.

0: Andy. Nah, piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
1: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui aja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nu madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah te. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: bersama wali yang satu ini warga dengan mari solawat ya. Mari kita perbanyak solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kelak kita mendapatkan syafaat beliau ya.
1: Amin.
0: Amin. Mari kita luangkan waktu sejenak warga Mandalika. Tinggalkan kesibukan, tenangkan hati dan basahi lisan kita dengan solawat ya. Dan semoga dengan memperbanyak solawat, hati kita semakin tenang, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semakin bertambah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan ya, kesehatan, kelancaran rezeki, serta mengabulkan doa-doa terbaik yang pernah kita panjatkan.
1: Amin.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya. Oke, baik warga Mandalika, seperti biasa di acara Zona Kalau Muda Mandalika boleh gabung ya bareng Aurel di 081 757 07684. Kata kuncinya Mandalika FM Radio Lombok. Halo Zona Kalau Muda.
2: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum Kak Aurel.
0: Waalaikumsalam. Masih setia ternyata.
2: Kak Aurel.
0: Iya.
2: Lagu. Ya.
0: Lagu yang embe nih.
2: Ya. Meli.
0: Hah?
2: Lagu Meli Guslo.
0: Meli Guslo. Lalu datang suara lagu.
2: Enggak sinyal sing kore.
0: Wah, lemah beli pulsa beli sinyal endang nggih.
2: Lagu Meli Guslo yang Bunda ya.
0: Bunda, oke, baik.
2: Ya, sinyalnya lagi sama Bunda ini.
0: Oh, baik. Salam cermen nggih.
2: Iya, salam cermen katanya.
0: Oke, deh, baik.
2: Lagi masih berbuah katanya.
0: Oh, nggih. Sehat. Nggih. Sehat walafiat Bunda nggih.
2: Insyaallah.
0: Baik, panjang umur juga insyaallah. Amin. Oke, siap. Oke. Waalaikumsalam buat Yuni sama Bunda tercinta. Lagi ngumpul bareng ya sore-sore gini sambil mendengarkan 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Nah, yang lainnya juga boleh gabung bareng Aurel warga di WhatsApp telepon boleh juga ya di 081 757 07684 ya. Tadi yang di Gerunung ya kalau nggak salah minta lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Kayaknya benar-benar harus sedia payung juga di warga Mandalika ya, karena kemarin aja udah mulai hujan. Siapa tahu beberapa hari kemudian akan turun hujan kembali kan? Oke, baik. Kalau gitu lagunya udah sih kita siapin, langsung aja dari miliknya Meli dengan Bunda.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. 88

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparan.

warga Mandalika yang saat ini sedang berjuang ya. Jadi apapun yang sedang diperjuangkan, entah itu cinta, keluarga, pekerjaan, cita-cita, atau bahkan masa depan ya. Jadi harus tetaplah kuat, jangan pernah mudah menyerah. Dan setiap perjuangan itu memang punya cerita dan tantangannya masing-masing ya. Jadi percaya aja nih warga ya, selama kita terus berusaha dan berdoa, insya Allah selalu ada jalan yang Allah siapkan ya. Tetap semangat, tetap sabar, dan terus melangkah ya. Dan tentu saja Radio Mandalika FM akan selalu menemani setiap langkah warga Mandalika. Makanya tetap setia di sini saja di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Hadir yang satu ini dari miliknya Iri Kitab dengan Sedia Aku Sebelum Hujan untuk

Warga Mandalika, berakhir sudah kebersamaan kita untuk Mandalika Sore edisi hari Jumat tanggal 25 September 2026 ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah ikut meramaikan Mandalika Sore. Jangan lupa setelah ini masih ada si Rois, Rahman Rohani Islam, Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Orang yang bertugas pamit undur, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Musa alaihi salam adalah salah seorang nabi yang termasuk di dalam kelompok ulul azmi, lima di antara yang terbesar. Beliau mendapat gelar Kalimullah, artinya rasul yang pernah diajak dialog langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita maklum bahwa di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, beliau membawa serta seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Maka berkembang biaklah keturunan Bani Israel di tanah Mesir. Sampai di zaman pemerintahan Ramses II, yang merasa khawatir dengan semakin banyaknya keturunan Bani Israel di Mesir akan menghabiskan, menghancurkan kekuasaan daripada kerajaannya. Ramses II inilah yang kita kenal sebagai Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka terjadilah kemudian kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Orang-orang tua dari Bani Israel dikerjakan secara paksa membangun bangunan-bangunan mercusuar. Kemudian bayi-bayi dari Bani Israel dibunuh. Orang tuanya disuruh kerja paksa, bayi laki-lakinya dibunuh dengan target agar Bani Israel hapus dari permukaan bumi ini. Tetapi kehendak Allah pasti juga akan terjadi. Maka lahirlah Nabi Musa alaihi salam yang kelahirannya disembunyikan oleh orang tuanya dari pengetahuan umum. Namun bagaimanapun disembunyikan, kekhawatiran itu datang juga di hati ibu Nabi Musa alaihi salam. Allah kemudian memberikan ilham kepada ibu daripada Nabi Musa, masukkan anakmu ke dalam satu

peti hanyutkan di sungai Nil. Itu dilakukan oleh ibu Nabi Musa alaihi salam. Dimasukkannya bayi Musa ini ke dalam peti, ditutup rapat, dihanyutkan di sungai Nil. Kemudian ibu tadi memerintahkan saudara perempuannya untuk mengikuti kemana peti ini hanyut di bawah arus sungai Nil. Adapun peti ini kemudian hanyut dibawa oleh arus sungai Nil, memasuki istana Fir'aun. Maka permaisuri atau istri daripada Fir'aun melihat peti hanyut itu, diperintahkan tentaranya untuk mengambil peti tadi. Manakala peti terbuka berisi seorang bayi laki-laki yang sangat mungil, sangat gembiralah istri daripada Fir'aun. Diusulkannya kepada suaminya agar bayi laki-laki tadi diambil saja, dijadikan sebagai anak angkat, dipelihara dan dibesarkan dalam istana. Fir'aun menerima usul daripada istrinya. Maka sejak saat itu dijaga, dipelihara dan dibesarkanlah Nak Musa alaihi salam di lingkungan istana Fir'aun laknatullah alaihi. Begitulah ia memasuki masa remajanya, tumbuh sebagai anak angkat daripada Fir'aun dengan segala fasilitas yang serba cukup di dalam istana Fir'aun, sampai pada masanya di mana ia kemudian menyadari bahwa ia sebenarnya bukan dari keturunan orang-orang Mesir, tapi berasal dari keturunan Bani Israel. Sehingga satu hari ketika ia keluar dari istana, ia bertemu dengan orang yang sedang bertengkar, satu dari keturunan Bani Israel, satu lagi dari orang Mesir. Musa membantu orang Israel ini melerai perkelahian, tapi kemudian Nabi Musa memukul orang Mesir tadi dan memang hebat, sekali pukul mati. Saudara-saudara, tidak sengaja Nabi Musa itu, hanya memukul memberikan peringatan, tapi mati. Ini disembunyikan oleh Nabi Musa, tapi bagaimanapun disembunyikannya, akhirnya toh tahu. Apalagi Fir'aun sejak awal memang sudah mendapat firasat, jangan-jangan inilah yang banyak diramalkan oleh dukun-dukunku, ahli nujum di istanaku, bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanku, memusnahkan kerajaanku. Jangan-jangan ini orangnya. Sejak hari pertama menemukan bayi Musa, Fir'aun sudah punya firasat ke arah itu. Tapi karena kalah oleh desakan istrinya, maka diterimalah Musa untuk dibesarkan di dalam lingkungan istana. Sehingga akhirnya oleh karena perasaan bersalah ini, Nabi Musa melarikan diri dari istana Fir'aun setelah nyata-nyata bahwa dia memang keturunan Bani Israel. Melarikan dirilah Nabi Musa alaihi salam keluar dari Mesir menuju negeri Madian. Di dalam pengembaraannya, saudara-saudara, di satu lembah, Nabi Musa ketika itu belum menjadi nabi. Pemuda Musa ketika itu sedang beristirahat. Dari kejauhan dilihatnya orang sedang berdesak-desakan. Rupanya adalah pengembala-pengembala kambing yang akan mengambil air dari dalam sumur. Mereka berdesak-desakan, berebut karena sumur cuma satu yang ambil air kelewat banyak. Di antara desakan-desakan orang itu, Nabi Musa melihat dua orang wanita, kakak beradik, minggir saja, tidak ikut berdesak-desakan. Nabi Musa menghampiri dua wanita tadi. "Kamu sedang apa di sini?" "Kami sebenarnya ingin mengambil air." "Kenapa tidak ikut berdesak-desakan?" "Itulah soalnya, mereka laki-laki semua, gagah perkasa pula. Kalau kami ikut berdesak-desakan, bagaimana jadinya kami? Biarlah kami mengalah, menunggu sampai mereka selesai semuanya, baru kami akan mengambil air." Mengertilah Nabi Musa bahwa wanita kakak beradik ini demikian halus akhlaknya, gak mau berdesak-desakan sama orang laki. Budi pekertinya sedemikian luhur. "Tungguin aja dah, ntar juga beres. Kalau semua udah kan pada minggir, kita gak pakai berdesak-desakan."

sehingga memberikan gambaran yang agak jelas tentang warna, bentuk, postur badan si wanita itu tadi. Sekarang Musa yang menunjukkan budi pekerti yang luhur. Gak mentang-mentang ditiup angin, nah mumbung nih. Rezeki nih, kapan lagi nyari yang begini? Jadi dua-duanya sudah menunjukkan satu akhlak yang sangat luhur. Dan manakala sampai di rumah si wanita kakak beradik tadi, diceritakanlah halnya bahwa dia ditolong oleh seorang pemuda, inilah orangnya. Sangat bersukacitalah hati orang tua kedua wanita itu tadi. Lalu usul si wanita tadi, "Pak, kita kan di sini banyak punya kambing, enggak ada yang bantuin gembala, Bapak sudah tua. Kalau ini orang kita minta tinggal di sini saja gimana, Pak?" "Ya terserah kamulah." Akhirnya Nabi Musa tinggal di sana, menurut satu riwayat 8 tahun ikut mengembalakan kambing. Dan orang tua tadi tidak lain adalah Nabi Syuaib alaihi salam, yang pada akhirnya kemudian Nabi Musa dikawinkan dengan wanita itu tadi. Setelah berumah tangga, Nabi Musa ingat kembali bahwa ia sesungguhnya keluar dari Mesir karena menghindarkan diri. Bahwa kaumnya Bani Israel hidup di Mesir itu tertindas di bawah rezim kekuasaan Fir'aun yang zalim. Dikerjakan secara paksa, wanita dipermalukan, bayi-bayi laki-laki dibunuh. Tergerak hatinya. Iya, dia sudah enak, punya mertua bijaksana, punya istri cantik, hidup tenang sebagai pengembala kambing. Tapi nurani kebangsaannya berontak. "Saya tidak boleh bersenang-senang sementara bangsa saya ditindas. Saya tidak boleh menari di bangkai, di atas bangkai saudara saya. Saya tidak boleh tersenyum di atas penderitaan saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya Bani Israel merintih di bawah penindasan Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka." Diceritakanlah hal ini kepada mertuanya. "Wak, kalau pakai bahasa mertua, saya mau kembali ke Mesir." "Untuk apa, Musa?" "Untuk menyelamatkan saudara-saudara saya Bani Israel yang masih dalam cengkraman kezaliman rezim Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka." "Ya kalau memang itu tekadmu nak, berangkatlah. Bapak mengiringimu dengan doa." Berangkatlah Nabi Musa bersama istrinya. Sampai ketika beliau sedang istirahat di satu lembah, dari kejauhan beliau melihat ada api menyala. Beliau berkata kepada istrinya, "Kau tunggu di sini. Tidak lama saya akan kembali. Saya akan menghampiri api itu." Berangkat Nabi Musa ke arah api menyala tadi. Makin didekati, makin terang sinarnya. Sampai kemudian terdengar suara, "Ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Wahai Musa, akulah Tuhanmu. Bukalah terompahmu. Sesungguhnya engkau berada di satu lembah yang disucikan bernama Lembah Tua. Aku telah memilihmu Musa, dan sekarang dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu." Pada saat itulah turun wahyu pertama, dan resmilah sudah Nabi Musa diangkat menjadi Rasul oleh Allah subhanahu wa ta'ala di satu lembah di Bukit Tursina. Apa wahyu yang pertama turun? Bunyinya, "Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni." Sesungguhnya aku inilah adalah benar-benar Tuhanmu. Tidak ada Allah selain daripada aku. Maka hendaklah engkau hanya beribadah menyembah kepada aku. Ini umum, saudara. Semua Rasul yang diutus Allah, inilah ajaran prinsipnya. Anallah, la ilaha illa ana. Akulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Semua Rasul membawa ajaran ini. Oleh sebab itu, bukan hanya sekadar percaya kepada Tuhan saja yang penting. Sudahlah, pokoknya kan percaya kepada Tuhan. Iya, Tuhan yang mana? Hahaha.
Sebab kalau sekadar percaya kepada Tuhan, rasanya semua agama percaya.

0: kepada Tuhan. Begitulah orang Hindu percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan menurut mereka Trimurti, Wisnu, Siwa, Brahma. Orang Buddha percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kecil Hinayana, ada Tuhan besar Mahayana. Orang Majusi juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kebaikan namanya Ahriman, ada Tuhan kejahatan namanya Ahura Mazda. Orang Nasrani juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan kata mereka dalam bentuk Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Ini semua Tuhan dalam pandangan mereka. Jadi kalau sekadar percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Itu yang prinsip. Itu yang prinsip. Sebab salah kita dalam mempercayai Tuhan, kita akan terjebak ke dalam penyakit, kalau tidak kufur, syirik. Dan dua-dua itu bapak moyangnya dosa. Lebih itu Islam menyelamatkan kita masyarakat manusia. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kamu sembah itu hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Dan itu tidak lain adalah Allah yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang laisa kamitslihi syai'un. Ia tidak beranak, ia tidak diperanakkan, dan ia tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dialah Allah itu. Begitu wahyu yang diberikan kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Yusuf, bahkan kepada Musa alaihi salam. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain daripada aku Allah, maka kepadakulah kamu hanya menyembah. Ini wahyu yang pertama turun sudah berisi tauhid. Jadi hakikatnya agama Yahudi, saudara, adalah agama tauhid, agama monoteis, agama yang mengajarkan hanya ada satu Tuhan untuk seluruh alam, dan Tuhan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu syahadat orang Yahudi bunyinya begini: Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ini syahadatnya orang Yahudi. Itu perbedaan bahasa Suryani Ibrani dengan bahasa Arab. Kita Isma, itu bahasa Arab, dia Shema. Isma, Shema. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Ahad Echad.
1: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
0: Maksudnya jelas, Sema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Yahweh kata mereka, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Esa tunggal, tidak beranak, tidak diperanakan. Kalau masih beranak, masih diperanakan, jangan Esa disebut, sebab dia masih berbilang. Dan maha suci Allah daripada sifat berbilang. Jadi asas dari seluruh misi yang dibawa oleh Rasul yang 25 itu sama, tauhid inti ajarannya. Setelah tauhid, wa aqimis sholata li zikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat pun diwajibkan kepada Nabi Musa, cuma teknisnya yang berbeda. Bagaimana sholat di zaman Nabi Musa, bagaimana sholat di zaman Nabi Sulaiman, bagaimana sholat di zaman Nabi Muhammad. Prinsipnya sama, sholat, sholat, sholat. Teknisnya yang berbeda. Di zaman Nabi Sulaiman, konon sholat itu tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, diri saja. Makanya Nabi Sulaiman itu menurut riwayat meninggalnya dalam posisi berdiri. Artinya apa? Dalam keadaan sholat beliau itu. Bukan diri ngejedek kayak kita nungguin bus, bukan. Berdiri dalam kondisi sholat. Tapi yang jelas sholat itu setiap nabi, hanya teknisnya saja yang berbeda. Jadi ini sudah apa, akidah dan syariat. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain aku. Ini kan akidah. Yang kedua, wa aqimis sholata li zikri, syariat. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Ini juga sudah urusan beriman, percaya kepada yang gaib. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setelah mendapat wahyu ini, turunlah perintah Allah kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Sekarang Musa, berangkatlah kamu menuju Fir'aun, ia telah melampaui batas. Berangkatlah kamu ke sana Musa, hadapi Fir'aun, sampaikan dakwah ini, ia telah melampaui batas. Innahu tagha, ia telah berlebih-lebihan. Nah, saudara-saudara, jadi dua fungsi sudah. Kalau pada mulanya Nabi Musa berniat kembali ke Mesir hanya untuk membebaskan kaumnya Bani Israel, sekarang malah bertambah. Tidak hanya sekedar itu, malah lebih utama adalah menyampaikan risalah, menyampaikan misi kerasulannya, menyadarkan Fir'aun, menegakkan tauhid, mengembangkan syariat. Bertambahlah tugas Nabi Musa sebagai pejuang bangsa, juga sebagai mujahid, pejuang agama. Pada mulanya sebagai pejuang bangsa tuh, artinya Nabi Musa ini kembali kepada Fir'aun di Mesir, tujuannya tadi kan cuma untuk membebaskan Bani Israel kaumnya. Ini pejuang bangsa. Tapi di tengah jalan ia mendapat wahyu, berangkat kau kepada Fir'aun, innahu tagha, ia telah melampaui batas. Sadarkan dirinya, canangkan tauhid, sampaikan syariat. Bertambahlah tugasnya. Lebih daripada sekedar pejuang bangsa, ia juga pejuang agama, pejuang tauhid. Dwi fungsi. Kadang-kadang ada pejuang agama tapi tidak pejuang bangsa. Kadang-kadang ada pejuang bangsa tapi tidak pejuang agama. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, idealnya ya kedua-duanya. Ya pejuang agama, ya pejuang bangsa juga. Mendapat tugas seperti ini, apa permohonan Nabi Musa alaihi salam? Beliau berkata, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi usdud biha uzri. Ini permohonan Nabi Musa ketika dilantik menjadi rasul. Diberikan tugas, berangkat kau ke Mesir, sampaikan risalah ini kepada Fir'aun karena ia telah melampaui batas. Apa permohonan Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkan hati saya. Wa yassir li amri, mudahkan urusan saya. Wahlul 'uqdatam min lisani, buka kebekuan lidah saya. Yafqahu qawli, sehingga mereka mengerti apa yang akan saya bicarakan. Ini kondisi dasar. Memulai satu perjuangan dengan persiapan dasar. Apa permohonan pertama? Israh li sadri, lapangkan jiwa saya. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang itu penting. So, kalau kita menghadapi musuh dengan jiwa yang sempit, kita sudah kalah sebelum perang. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang artinya masih berharap kalau dia mau mengikuti ajaran ini. Jadi pada tahap pertama itu datang bukan sebagai orang yang mau membasmi, tapi sebagai orang yang mau menyelamatkan. Ini perlu jiwa yang lapang. Sebab dakwah Nabi Musa itu kan pertama menyadarkan Fir'aun dulu. Nanti akan kita lihat setelah disadarkan dengan kata-kata, tidak kena juga dengan bukti berupa mukjizat. Masih bandel juga, Musa mohon supaya dikirim bencana. Masih enggak mempan juga, habislah urusan. Jadi ada tahapan-tahapan sesuai dengan kemungkinan Fir'aun bisa menerima. Sama juga bayi itu kan kalau baru lahir ke dunia, brol, kasih susu emaknya dulu. Gedean dikit, bubur. Gedean lagi, nasi uleg dah. Udah gede betul, nasi. Udah gede banget, jengkol jijelin. Jadi ada semacam tahapan. Kalau begitu lahir dikasih jengkol kan habis. Peringatan dulu Setelah peringatan, bukti berupa mukjizat. Dihadapkan dengan sihir, menang mukjizat. Masih tidak mempan juga, teguran, dikirimkan azab, dikirimkan bencana. Masih tidak mempan juga, sudah ditenggelamkan oleh Allah di Lautan Merah. Itu akan kita ceritakan kemudian nanti. Jadi apa yang diminta oleh Nabi Musa, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi Fir'aun ini, Fir'aun CS, Fir'aun, Haman, dan lain-lain. Dan jangan lupa Fir'aun itu cuma ya hakikat, tapi juga simbol. Hakikatnya memang ada yang namanya Fir'aun itu. Simbol karena Fir'aun selalu berkembang. Di setiap zaman, di setiap tempat, Fir'aun selalu ada. Cuma liciknya Fir'aun ini, kemana dia pindah, ke situ dia ganti nama. Orang sering lupa, padahal isinya Fir'aun. Namanya bisa Hitler, namanya bisa Mussolini, namanya bisa Stalin, tapi isinya Fir'aun. Kemana dia tinggal, di situ dia ganti nama. Simbol dari kekuasaan yang terlepas dari kontrol iman. Simbol dari kekuasaan yang menyebabkan orang lupa diri dan lupa daratan. Dan sebenarnya mah Fir'aun mulanya cuma raja tuh. Raja doangan dia. Cuman kelamaan jadi raja, kagak mau turun-turun. Akhirnya dia menganggap tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Apalagi ketika Nabi Musa datang mengajarkan ada Tuhan lain, yaitu ada Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah. Lah Fir'aun sampai kepada puncak kekurang ajarannya memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Bukan karena kebodohannya sebenarnya, tapi karena gengsi kekuasaannya. Nah ini, gengsi kekuasaan ini sering menyebabkan orang overacting. Fir'aun bukan bodoh, bukan. Fir'aun bukan tidak tahu kalau Musa itu benar, tahu. Fir'aun bukan tidak ngerti kalau itu mukjizat, sihir kalah, tahu. Tapi gengsi kekuasaan. Gua kan raja, masa di depan rakyat tunduk sama Musa, gengsi dong. Cobalah lihat, gengsi kekuasaan sering membuat orang mau menginjak-injak kebenaran, mau membohongi hati nuraninya sendiri, mau membohongi kolbinya, hatinya. Padahal itu sudah, orang kalau sudah hatinya sendiri dibohongin, apalagi orang lain, sudah manusia paling kejam itu. Cuma karena gengsi kekuasaan saja. Gengsi kekuasaan kadang menganggap remeh kecil Nabi Musa, kadang merasa besar di depan rakyatnya, tiba-tiba harus tunduk kepada dakwah Musa. Ntar dulu, ada apa sama Musa, dia kanyut gue nyengangkat. Iya toh, peristiwa di Sungai Nil itu. Karena aku yang jelamatin, aku yang besarkan dia di istanaku. Gengsi kekuasaan sering menyebabkan orang overacting. Bukan karena kebodohan, dia tahu itu benar, tapi dia berat untuk mengikutinya. Kenapa? Gengsi kekuasaan. Inilah watak Fir'aun. Oleh sebab itu Nabi Musa minta, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi orang kayak Fir'aun ini. Wa yassirli amri, dan mudahkan urusan saya. Ini orang berjuang itu, saudara, setelah segala taktik dan strategi dibicarakan, segala persiapan fisik disiapkan, jangan lupa wa yassirli amri, ya Allah, mudahkan urusan saya. Sebab sepanjang yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan berusaha. Kepastian, ketentuan, hak prerogatif daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau menghadang, no problem. Kalau Allah sudah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau mendatangkan kesulitan, gak ada gunanya. Wa yassir li amri, mudahkan kiranya urusan saya ini, ya Allah. Karena sudah terbayang oleh Musa, pertama faktor psikologis. Bagaimanapun Fir'aun itu kan bapak angkat sendiri. Ya orang kalau nasihatin orang lain barangkali enggak terlalu jadi beban moral. Tapi kalau sudah menasihati orang yang pernah mengasuh dan membesarkan dia, itu kan beban moral. Sulit posisi ini. Apalagi kekuasaan mutlak berada di tangannya, tentaranya gagah perkasa. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusan saya, ya Allah. Lapangkan hati, mudahkan urusan. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana akhir daripada perjalanan Nabi Musa ini, insya Allah akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja warga mengikuti Sirois Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.
3: Krisna.
4: Oi, ada apa nih bro?
3: Tumben main kesini lagi.
4: Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
4: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
4: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
4: Dengan atau obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
4: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
4: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
4: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
6: Minyak oles bokasi Leman ramuan Pak Oles pasti top chef.

Sahabat Rasulullah Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri bertutur, suatu waktu Rasulullah pernah didatangi sekelompok orang Ansar. Mereka meminta-minta agar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi mereka sesuatu. Lalu beliau memberikannya. Tak berapa lama, kelompok Ansar itu meminta lagi dan Rasulullah pun memberi lagi hingga semua yang ada pada beliau habis. Rasulullah berkata, "Apapun yang baik tidak akan aku simpan dari kalian. Barang siapa bersikap perwira, maka niscaya Allah akan memberinya keperwiraan. Barang siapa merasa cukup, maka niscaya Allah akan memberinya kecukupan. Dan barang siapa bersabar diri, niscaya Allah akan memberinya kesabaran. Tidaklah ada seseorang yang mampu memberi sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran."

0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo, tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Bass Mandalika FM.

0: tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Kono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Kono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88 Mandalika FM.

0: aku bengah. Aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa nyepreh huni mbekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu tebaruan nani si guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung huni dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntu teker no iya lontar marasala. Iya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntu cekerno ama ece gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo de lontar guntur teker aha iya wah.
1: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
2: Iya kak, bentar.
1: Cepat, udah telat.
2: Helmnya mana kak?
1: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
2: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
3: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
4: 88 Mandalika FM.
3: Radio Mandalika 88 FM.

0: buang sampah tidak pada tempatnya? Siapa? Yang bikin mampet got siapa? Yang membuang sampah di sungai? Siapa? Yang menebang hutan siapa? Yang merusak alam siapa? Lalu kenapa kalian menjerit? Lalu kenapa kalian protes? Lalu kenapa kalian menangis? Alam telah mengadu kepada Sang Holik tentang semua perbuatan kita.
1: Pesan ini disampaikan oleh
2: 88 Mandalika FM.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
5: 88 Pas, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
4: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
4: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
1: Buat semua yang dimanapun kalian berada.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun teman kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger.

0: Sila aruan beli di apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Roki, madune tipe pelinggis sak ngerukuk.
1: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
2: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: 2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan Madu Pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum Madu Pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: 88 Mandalika FM.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo. Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Halo Elektrizen, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Enter your destination. 88.8 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Kanka. Change result. Isn't it?
1: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
2: Tetap dengar radio.

0: warga Mandalika, berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sana, Biji, warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi, saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan dicapil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas dicapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
3: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi, menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.
2: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Yang tua dengar radio, yang muda dengar radio. Siapapun, dimanapun, semua dengar radio. Ayo terus dengar radio dan ayo beriklan di radio.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

Sahabat Rasulullah Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri bertutur, suatu waktu Rasulullah pernah didatangi sekelompok orang Ansar. Mereka meminta-minta agar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi mereka sesuatu. Lalu beliau memberikannya. Tak berapa lama, kelompok Ansar itu meminta lagi dan Rasulullah pun memberi lagi hingga semua yang ada pada beliau habis. Rasulullah berkata, "Apapun yang baik tidak akan aku simpan dari kalian. Barang siapa bersikap perwira, maka niscaya Allah akan memberinya keperwiraan. Barang siapa merasa cukup, maka niscaya Allah akan memberinya kecukupan. Dan barang siapa bersabar diri, niscaya Allah akan memberinya kesabaran. Tidaklah ada seseorang yang mampu memberi sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada

DMD bukan sekadar panggung kompetisi. DMD adalah panggung rezeki. Panggungnya para peserta dan panggungnya pemirsa. Ada bagi-bagi hadiah, ada bagi-bagi oleh-oleh. Bahkan ada makeover yang siap bikin penampilan makin wow. Semua bisa jadi bagian dari keseruan. Semua bisa kebagian rezekinya. Di Liga DMD bukan hanya tentang bernyanyi. Ini tentang seberapa kuat mereka memperjuangkan mimpi. Dan kini mereka datang dengan perubahan yang lebih besar untuk mengubah perjuangan menjadi kemenangan. Perjuangan mereka akan diuji di hadapan para juri. Mereka memiliki satu kesempatan yang sama. Saksikan DMD Panggung Rezeki. Senin sampai dengan Kamis jam 8 malam. Liga DMD Panggung Rezeki. Jumat sampai dengan Minggu jam 7.30 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya dangdut. Al-Azom bersalawat.

Anda punya info lalu lintas, peristiwa penting di sekitar Anda, layanan publik service, kirim ke WhatsApp Hotline Trijaya di 0812 111 1046.

Anda punya info lalu lintas, peristiwa penting di sekitar Anda, layanan publik servis, kirim ke WhatsApp Hotline Trijaya di 0812 111 1046.

107,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

Sadaqallahul Azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba, ya Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunan hamba, ya Allah, sudi kiranya kau jadikan mereka, kau tuntun mereka menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan sayang kepada kedua orang tuanya juga keluarganya, mencintai dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya. Luaskanlah ya Allah rizki hamba yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah manfaat, dan matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba, ya Allah, sudi kiranya kau terima amal baiknya, kau ampuni dosa-dosanya, kau maafkan kesalahan-kesalahannya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.

0: Amin ya mujibah sa'idin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, kadang-kadang kita bertanya bagaimana asal-usul atau tata cara kita mengurus jenazah. Apakah memang itu semua ada dasar dalilnya dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mengurus jenazah seperti memandikan, mengkafankan, ya, sampai kepada menguburkannya, sampai mensolatkan kemudian mengkuburkannya. Apakah itu ada tuntunannya atau memang rekayasa daripada manusia? Karena dalam hal ini ada yang komentar ketika orang non-muslim melihat pekuburan atau proses penguburan orang Islam, mereka beranggapan begitu hinanya. Seseorang yang sudah meninggal dunia hanya dibungkus kain putih kemudian dipendam di dalam tanah seperti menguburkan kucing katanya. Na'udzubillah min zalik. Kalau di agama kami kan pakai peti dan lain sebagainya, menghormati orang-orang yang sudah meninggal dunia. Pakai peti, kalau perlu pakai jas yang rapi, dihias dengan sebagus-bagusnya. Sobatku yang Allah sayangi, tata cara kita mengurus jenazah itu mempunyai dasar yang kuat, baik daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada bab tersendiri dalam setiap kitab-kitab kuning atau kitab yang mu'tamad atau kitab yang menjadi sumber dalil, ya, babul janais. Ada babul janais atau bab mengenai pengurusan tentang jenazah. Salah satu contoh hadis yang diutarakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. An Ibnu Umar qala lamma tufiya Abdullah bin Ubay jaa ibnuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala a'tini qamisaka akfinhu fihi fa'atahu iyyahu muttafaq alaih. Dari Ibnu Umar tatkala Abdullah bin Ubay wafat, datang anaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, berikanlah kepada saya baju paduka, baju tuan, supaya saya mengkafankan dengan baju tuan itu terhadap ayah saya. Maka ia berikan kepadanya. Maka dikafankanlah dengan bajunya yang telah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga dalam hadis yang berbeda, ini hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh 5 diantaranya yaitu Imam Abu Daud, Tirmizi, Muslim dan juga Bukhari, kecuali daripada riwayatkan Nasa'i. Dan ini disahihkan oleh Imam Tirmizi radhiyallahu anhu. An Ibni Abbas anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ilbasu min siyabikum albayad fa innaha min khairi siyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pakailah yang putih daripada pakaian-pakaian kamu, karena ialah sebaik-baik pakaian kamu, dan kafankanlah padanya orang-orang yang mati daripada kamu. Jadi mengkafankan, istilah kafan ini kan penutup jenazah, dan kafan itu bisa berwarna-warni. Tetapi yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan pakaian yang berwarna putih. Pakaian yang berwarna putih. Dan ulama mempunyai komentar tersendiri, ya, kalau bisa yang belum berjahit, ya, dengan kafan yang belum berjahit, yang kira-kira tidak ada harganya, yang tidak terlalu mahal, karena itu bakalan hancur nanti ketika berkalang tanah. Kecuali yang dikubur itu golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, yang dekat kepada Allah, yang dijaga jasadnya tidak akan hancur. Makanya dari dasar ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama masih hidupnya sangat suka dan sering sekali memakai pakaian putih. sampai beliau meninggal dunia pun, dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu an, beliau dikafankan dengan 3 lapis berkafankan yang warnanya putih. Idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kaflahu. Dan dari Jabir radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu mengkafankan saudaranya, hendaklah ia baguskan kafannya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Berarti memang kondisi mengkafankan jenazah itu bisa dikategorikan wajib. Meskipun ada pengecualiannya, di antaranya orang yang mati syahid dikafankan dengan baju yang melekat pada tubuhnya. Atau dalam satu riwayat, orang yang terjatuh daripada kendaraannya unta kemudian meninggal dunia, maka dikuburkan dengan apa yang melekat pada badannya. Itu ada riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam riwayat yang berbeda yang sahih juga, ya, bahwa Rasulullah itu dikafankan dengan baju yang melekat pada dirinya. Tapi riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah dikafankan dengan 3 helai kain putih yang terbuat dari kapas yang putih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini min qatlai Uhudin fi saubin wahidin. Ada juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menguburkan para syuhada perang Uhud, ya, perang Uhud, dalam satu kafan itu ada 2 jenazah. Dalam satu kafan itu ada 2 jenazah. Kemungkinan ketika itu karena kekurangan bahan, ya, karena banyaknya yang meninggal dunia, akhirnya 1 kafan dengan 2 jenazah. Summa yakulu ayyuhum aksaru akhdan lil Quran fayuqaddimu fil lahdi walam yughsalu walam yusalla alaihim. Ketika Nabi SAW kumpulkan 2 orang daripada yang syahid di peperangan Uhud dalam 1 kain, kemudian ada yang berkata, siapakah dari mereka yang lebih banyak lafaz Qur'annya, menghafal Qur'annya? Lalu ia dahulukan dia dalam lahad, dan mereka tidak dimandikan dan tidak disolatkan, karena mereka adalah syuhada. Atau ada riwayat lain, karena ketika itu belum ada perintah untuk mensolatkan jenazah, baru menguburkan. Nah, ini salah satu contohnya, sobatku, ya. La tagalu fil kafni fa innahu yuslabu sari'an. Dari Ali karamallahu wajhah, saya dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu berlebih-lebihan dalam mengkafankan jenazah, karena itu akan lekas hancurnya, lekas rusaknya. Ini salah satu sebab kenapa dalam Islam menguburkan jenazah itu hanya dengan kain kafan. 1, ya, harganya itu tidak terlalu mahal, murah bahkan. Biasa kain kafan itu lengkap dengan aksesorisnya, kalau kita beli itu 400 atau 500 ribuan. Tidak membebani ahlul bait ataupun sahibul musibah, orang-orang yang ditinggalkan, yang mengurus, tidak terlalu terbebani. Tetapi kalau misalnya pakai peti atau pakai dibagusin dulu, itu kan jutaan, bahkan puluhan juta. Peti saja itu paling murah, Masya Allah, kalau peti yang sekedarnya aja ya paling murah 500 ribu. Kepetinya, belum pakaiannya, belum harum-harumannya. Makanya Islam itu cukup dengan mengkafankan dengan kain putih 2 helai atau 3 helai, dan kemudian bagi perempuan itu 5 helai, ya, supaya lebih bisa menutup auratnya. Itu lebih ringan. Seandainya ingin lebih pun, lebih baik disedekahkan, niatin pahalanya buat almarhum ataupun almarhumah. Ini maksud Islam, bukan tidak menghargai penghormatan yang begitu besar terhadap makhluk yang paling mulia bernama manusia, sehingga tidak dipetikan dan lain sebagainya. Tetapi itu mubazir. Cukup dikafankan dengan menutup aurat atau juga menutup sekujur badan, kemudian dimasukkan ke liang lahat, dihadapkan ke kiblat, Nah setelah itu kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ali karmallahu wajhah tadi, ya, wasohahu Ibnu Hibban, bahkan disahihkan oleh Ibnu Hibban, kata beliau Imam Ali mendengar Rasulullah bersabda, la taghulu fil kafni, jangan berlebih-lebihan dalam berkafan. Atau juga kafan itu mungkin dari sutra yang mahal, tidak, enggak boleh yang begitu. Kafan yang biasa yang paling murah, karena itu akan cepat hancur. Nah ini maksud daripada Islam mengajarkan, menuntun umatnya bahwa pakaian yang paling indah yang akan kita gunakan adalah kafan, kain kafan. Kalau bahasa sekarang nih kita bahasakan, kendaraan yang paling indah bagi kita orang Islam adalah kurung batang yang nanti satu saat kita akan digotong ke makam kita. Pakaian yang paling indah yang akan kita kenakan menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah kain kafan. Kalau semasa hidupnya mungkin kain ihram yang kita gunakan buat berhaji ataupun berumrah. Kemudian rumah yang paling indah yang akan kita tempati adalah kuburan. Nah ini salah satu menjadi introspeksi buat kita. Kalau bisa semuanya itu kita persiapkan. Aksesoris kekayaan kita yang ada itu kita gunakan buat bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Buat kita menggapai keselamatan daripada fitnah kubur. Harta yang menggunung tidak akan kita bawa ketika kita sudah almarhum ataupun almarhumah. Kita akan tinggalkan. Makanya banyak di antara orang yang sudah meninggal dunia, yang paling pertama kali mereka sesali adalah fa'asaddaqu wa akum minas solihin, maka kami akan banyak bersedekah dan menjadi orang-orang soleh. Karena kenapa? Mereka beranggapan masih banyak kekurangan dalam bersedekah. Harta yang kami tinggalkan, kalau tahu begini lebih baik kami sedekahkan. Makanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang imannya luar biasa, aku sedekahkan seluruh hartaku. Ketika ditanya buat keluargamu bagaimana? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Jadi para sahabat mempunyai prinsip begitu. Bahkan saudagar kaya raya dari Saudi Arabia yang punya kekayaan ribuan triliun, mereka sedekahkan buat Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Untuk wakaf, mereka sedekahkan untuk mengurus Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Ribuan hektar pohon kurma yang harganya luar biasa, yang sangat mahal, mereka wakafkan yang hasilnya untuk mengurus, mengelola kebersihan Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Karena kenapa? Mereka tahu karena itu yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mengikutinya, ya. Jadi sedikit informasi supaya kita mempunyai jawaban dan menambah keyakinan bahwa itulah syariat Islam. Bahwa itulah syariat Islam. Bagaimana cara kita mengurus jenazah, wabil khusus untuk mengkafaninya. Dalilnya sudah jelas, banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan itu menjadi batu pijakan buat kita sehingga kita menambah yakin. Satu saat kita akan dikafankan, satu saat kita akan dimasukkan ke alam kubur, satu saat kita akan masuk ke keranda kurung batang. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika di antara sobatku nanti ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara ke 081 94 kali 41005, 081 94 kali 41005. Baik sobatku, kita akan tunggu pertanyaan dari sobat setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam ibadah dan juga sehat luas rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sobatku, sebelum kita membacakan pertanyaan dari sobat-sobat, ya mungkin sobat ada yang ingin bertanya, silakan. Baik dengan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 0813-103-73636 ya, 0813-103-73636. Bukan itu, 0819441005 ya, itu mah saya karena sangat lamanya saya membacakan nomor telepon yang lama, tapi sudah dihack ya sehingga tidak bisa digunakan lagi, makanya kita ganti dengan nomor yang baru, 0819441005. Baik, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ini pertanyaan dari beberapa sobat kita. Bapak, Mami nih sering banget bertanya beliau. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Salam sehat selalu buat Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hamami, Setu Panongan, Tangerang. Kang Hamami mau nanya nih Pak Ustadz. Kang Hamami alhamdulillah puasanya full Pak Ustadz, hanya sholat tarawihnya aja bolong-bolong. Gimana nih sholat tarawihnya kalau bolong-bolong Pak Ustadz? Apakah Hamami dapat pahala apa gimana tuh Pak Ustadz? Mohon jawabannya dari Pak Ustadz. Moga Pak Ustadz amin diberikan kesehatan, selalu diberikan mudah rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, beliau sudah bertanya beberapa kali. Baik, masalah ini kita jawab dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku Kang Hamami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kalau puasanya full, mudah-mudahan Allah terima. Cuman tarawihnya bolong-bolong. Iya, tarawih itu hukumnya sunnah. Tarawih itu hukumnya sunnah. Bahkan ulama mengatakan, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Sekalipun sunnah ya Kang Hamami, yang insya Allah tetap diterima dan sah oleh hukumnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sangat disayangkan kalau kita enggak mengupayakan secara sungguh-sungguh untuk melakukan sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di 11 bulan yang berikutnya, tidak ada. Iya Kang Hamami, jadi sangat disayangkan kalau enggak berusaha secara maksimal, bagaimana kita supaya bisa melakukan sholat tarawih yang hanya ada di bulan Ramadan. Ya sekali lagi mudah-mudahan bulan Ramadan berikutnya Allah akan berikan kekuatan, kemampuan untuk kita, khusus Kang Hamami, melaksanakan sholat tarawih dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ya. Baik, beliau juga sempat bertanya dengan... Coba kita dengarkan pertanyaan beliau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz Amin Nasri, ini Kang Hamami dari Kampung Setu Panongan, Tangerang. Mau nanya nih masalah puasa bulan Ramadan kemarin. Kang Hamami kalau puasa alhamdulillah full satu bulan. Kalau misalnya...
1: Ya, kita sudah jawab berarti ya pertanyaan dari beliau. Alhamdulillah doanya, mudah-mudahan Kang Hamami pun demikian, sehat walafiat. Dari Kang Hamami ya, langsung ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, cuman Assalamualaikum doang nih. Dari siapa nih? Ya, dari Irfan TW2. Kemudian ada juga yang bertanya dari Ayahanda O'Neil. Beliau mengatakan, Pak Ustadz, Ayahanda O'Neil nih ya, donatur tetap. Insya Allah beliau sudah banyak yang membantu, sudah banyak membantu perjuangan kami. Mohon doanya Pak Ustadz, sampaikan pagi ini di Radio RDI, yang artinya ya Allah berikanlah hambamu ini rasa takut agar terhindar dari perbuatan maksiat. Iya, Baik sobatku, kita akan doa bersama. Mudah-mudahan anjuran daripada Ayahanda Onil ini kita dapat terhindar daripada kemaksiatan. Allahumma ya ghaniyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, agnina bihalalikan haramik, wabi ta'atika ma'asyatik, wabi fadlika amman siwak. Jadi sekali lagi kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya ghaniyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, agnina bihalalikan haramik, wabi ta'atika amma'asyatik, wabi fadlika amman siwak. Ya sudah, kita bacakan doanya ya. Mudah-mudahan sobatku terhindar daripada perbuatan maksiat. Baik, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika di antara sobatku nanti ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 081 94 kali 41005, 081 94 kali 41005. Ya, sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga sahabat Allah berikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, dan mudah hamba, mudah sobatku dapati. Baik sobatku yang sedang kelebihan rizki, jika di antara sobatku ada yang kelebihan rizki, silakan ya berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri yang terus kami usahakan dalam memenuhi keperluan hari-harinya. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, SMS, WA atau rekaman suara, kirim ke 081 94 kali 41005. Sekali lagi, 081 94 kali 41005. Ya, silakan SMS, WA, rekaman suara, silakan. Baik sobatku, langsung kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Mohon doa untuk keponakan saya, nama Ferika Citra Utami, usia 34 tahun, sampai saat ini belum ada jodohnya. Terima kasih ya, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang terbaik ya. Iya, beliau juga insya Allah Pak Ustadz diberikan sehat lahir batin, panjang umur, murah rizki dari Allah. Terima kasih atas doanya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Dari Ayahanda Darto. Ya, beliau, assalamualaikum Pak Jamin, Ustaz Amin, alhamdulillah ada rezeki dikit untuk membantu prasarana anak. Iya, silakan. Terima kasih sobatku ya, dari Bun Ayahanda Darto nih. Kemudian juga dari sobat kita, siapa nih namanya nih? Belum ter ini, dari Umi, panggilan Umi saja. Alhamdulillah beliau juga sudah membantu nih perjuangan kami. Setelah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ini saya Mulkat dari Serang, Pak Ustadz. Saya mau tanya, apa bedanya makruh sama batal, Pak Ustadz? Tolong penjelasannya, terima kasih. Makruh sama batal, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku Mulkat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya, perbedaan makruh dengan batal. Kita langsung ke bahasa Indonesia ya, biar singkat waktunya. Makruh dari kata dibenci ya, kariha wazaka makruh, yaitu yang dibenci. Siapa yang membenci? Allah yang membenci. Jadi segala perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya makruh. Kenapa kok makruh, dibenci sama Allah? Karena ya dirasakan sama manusia yang lain itu tidak enak. Misalnya mempunyai aroma kurang sedap, makan bawang putih atau makan bawang sehingga baunya tidak sedap ya, membuat yang lain terganggu karena aromanya tidak enak. Nah, itu salah satunya makruh. Jadi bukan manusia aja yang benci, tapi Allah juga benci. Kemudian apa dengan batal? Batala yaitu sesuatu yang tidak sah menurut syariat. Jadi kurang benar secara syariat itu batal. Misalnya

0: la wudu'uhu, maka wudunya itu batal. Jadi perbedaan antara makruh sama batal, kalau makruh dibenci, batal itu yang tidak sah secara syariat. Nah itu perbedaannya ya, bukan makruh dengan batal itu sama, tapi berbeda. Makruh adalah perbuatan yang dibenci, batal adalah perbuatan yang tidak sah dalam syariat. Terima kasih sobatku. Setelah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Pak Johan dari Serang, Banten. Mau nanya nih Pak Ustadz, ada seorang istri membentak suaminya dengan kata-kata yang gak pantas didengar. Apakah hukumnya Pak Ustadz istri semacam itu? Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, iya, istri yang membentak suami ini, kata Rasulullah SAW, karena sangat tingginya derajat suami di mata istri, kata Rasulullah, seandainya Allah memperbolehkan untuk istri sujud kepada suami karena tingginya derajat suami, istimewanya seorang suami karena dasar tanggung jawabnya, maka aku akan suruh sujud para istri kepada suami. Jadi kalau istri membentak suami, masya Allah, jangankan membentak ya, melawan suami saja itu Allah dan para malaikatnya akan melaknatnya. Dan ketika dia, suaminya masih marah karena dibentak, dia meninggal dunia tuh istri, maka sudah diyakini meninggalnya itu secara su'ul khotimah. Meninggalnya su'ul khotimah. Jadi dosanya teramat besar. Oleh karena itu dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya sekedar minta maaf tetapi minta ridho kepada suaminya. Karena sangat besar tanggung jawab suami kepada Allah Subhanahu wa taala, istri sebagai amanah dari Allah kepada suami yang bertanggung jawab dunia dan akhirat. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku di season terakhir ini. Alhamdulillah kita bersua kembali, mudah-mudahan sehat walafiat. Sobatku yang Allah sayangi, ini ada beberapa pertanyaan lagi dari sobat kita, dari Bunda Nurjanah. Alhamdulillah beliau mengirimkan donasinya. Iya, dari Novi di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Novi yang dimuliakan Allah, pertanyaannya apa? Coba kita baca, Pak Ustadz. Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat walafiat. Ya, sama-sama ya. Saya akan bertanya Pak Ustadz. Novi dari, iya, pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah benar ketika orang dimakamkan, dikuburkan, kemudian tali pocongnya tidak dibuka, maka dia akan menjadi hantu pocong? Atau juga dikuburkan secara tidak rapi, maka dia itu akan menjadi hantu gentayangan? Itu bagaimana cara menyikapinya Pak Ustadz? Karena di Indonesia kan klenak-klenik begitu tuh sering terjadi. Baik Novi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang jika setan itu menggoda manusia dengan berbagai macam cara. Yang cara yang pertama itu membuat manusia takut, sehingga dari takut itu jadi kita akan tunduk atas perintahnya. Sementara setan itu kana dhaifah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, godaan setan itu, dan setan itu makhluk yang paling lemah. Cukup kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di hati kita lebih takut kepada Allah Jalla Jalaluh dibandingkan kita takut kepada setan. Ya sobatku ya. Nah, jadi pertanyaan sobatku, apa benar begitu tuh? Kalau tali pocongnya tidak dibuka, maka dia akan menjadi, itu bohong, itu dusta ya, itu tidak benar. Itu hanya cerita yang diada-adakan. Cerita yang diada-adakan. Jadi setiap diri kita itu ada yang disebut dengan korin. Korin itu adalah berbentuk bangsa jin. Kadang-kadang jahat juga kepada manusia. Mereka menyerupai apa manusia yang sudah almarhum, diserupai dengan dirinya. Kemudian menakut-nakuti orang lain supaya mereka lebih takut kepada setan dibandingkan dengan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita fasta'iz billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Mintalah perlindungan kepada Allah, karena kita lebih takut kepada setan. Jadi nama setan banyak tuh. Kita takut sama pocong, kita takut sama kuntilanak, kita takut sama genderuwo ya. Tapi kalau kita lebih takut kepada Allah, mereka juga akan takut kepada kita. Makanya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah mengatakan dalam setiap firman-Nya, fasta'iz billah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk ya. Itu senjata kita. Ya, mudah-mudahan kita akhiri dan ada manfaat dan berkahnya, kita bisa amalkan.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K.H. Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30-6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Pelembut